0: petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
1: Tomsi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, Indef, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia, yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
3: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan. Dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development Indef Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
4: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
3: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban. Antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
5: Tentu saja sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
3: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef, menyebutkan tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
4: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan Polres-Polres jajaran. Dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan, yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang. Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
4: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Wardana menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri, mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
5: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, diantaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
6: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Taris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
5: Juga kita laksanakan di bedah di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
6: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Porreknas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
7: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam memperkuat dalam hal fungsinya.
6: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
8: Jadi pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout massal di Sumatera agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung mengatakan pemerintah meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transmisi hingga distribusi pasokan listrik. Selain evaluasi teknis, pemerintah juga meminta PLN memasang sistem ARDE atau grounding tambahan di wilayah rawan sembaran petir dan cuaca ekstrim guna memperkuat perlindungan jaringan transmisi listrik. Kementerian ESDM juga menyoroti ketergantungan pasokan listrik Sumatera bagian utara terhadap aliran listrik dari wilayah selatan.
9: Jadi untuk arahan ke PLN, kita juga perlu sampaikan ini untuk perbaikan sistem. Jadi dikaji secara teknis itu yang pertama. Yang kedua untuk sistemnya itu juga ada perbaikan. Ya termasuk itu adanya pemasangan ARDE untuk setiap daerah-daerah yang rawan. Kemudian yang ketiga itu harus ada keseimbangan suplai pembangkit di setiap daerah.
8: Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kondisi listrik di wilayah Sumatera bagian utara kini telah kembali normal usai sempat terjadi blackout massal selama beberapa jam. Bobby menjelaskan, selama proses pemulihan, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Forkopimda menyalurkan genset ke sejumlah titik pelayanan masyarakat untuk mengantisipasi gangguan komunikasi dan kebutuhan listrik darurat.
10: Tadi pagi sudah disampaikan sudah 100% kembali normal. Sudah 100% kembali normal. Nah, ini yang disampaikan kepada PLN, kepada kami, pemerintah provinsi. Namun selama masa pemulihan, kami dengan Forkopimda, TNI Polri coba membagikan kemarin genset ke beberapa titik. Ya tidak ke semua warga, tapi ada electrical point.
8: Sebagai informasi, gangguan listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat kemarin dan berdampak ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Rentetan dampaknya, pasti kali ini akan kita lihat. Tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini terus memaksimalkan layanan pengamanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni fase Armusna di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
11: Laporan khusus. Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Armusna yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai harapan. Mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci, hingga kesiapan menghadapi fase Armusna, terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
12: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR, dan alhamdulillah sampai hari ini, pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini, semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
11: Memasuki fase Armusna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Musdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Bijun Ahmad Syamsyurijal, menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
13: Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai dan mudah-mudahan puncaknya, ya maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya.
11: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
14: Terkait dengan Armusna, yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana, bahkan direncanakan bukan cuman kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa, karena kemarin Pak Menteri dan Wakil Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
11: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang menilai kesiapan layanan Armusna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait, mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi, hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
15: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Hari ini kita terus menunggu pematangan sekaligus pelaksanaan dari Armusna yang akan datang. Sejarah pertama Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama, terutama penyelenggara, petugas, jamaah haji untuk disiplin menjadi bagian integral dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini.
11: Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian Armusna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
3: Sebagai masyarakat tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
4: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti, apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian armuzna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menegaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara dari olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya, masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa Ristarto, terus mengudara untuk Indonesia.

8 fakta menarik gigi. 1. Email gigi merupakan lapisan terluar gigi, termasuk ke dalam bagian terkeras gigi dan juga seluruh tubuh. 2. Gigi manusia ada 4 jenisnya, yakni gigi seri, gigi taring, gigi geraham kecil, dan gigi geraham besar. 3. Susunan gigi setiap manusia itu berbeda-beda, tidak ada yang sama. Gigi manusia bisa berfungsi sebagai sidik jari atau fingerprint. 4. Rata-rata setiap orang menghabiskan waktu 38,5 hari untuk sikat gigi selama hidupnya. 5. Mulut manusia memproduksi lebih dari 25.000 liter air liur seumur hidupnya. Wow, sebanding dengan 2 kolam renang. Air liur berfungsi untuk membantu proses pengunyahan makanan dan juga menjaga gigi dari serangan bakteri. 6. Gigi yang tidak dijaga dengan baik dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti jantung, osteoporosis, dan diabetes. 7. Sejak kita di dalam kandungan, gigi manusia sudah terbentuk, tapi gigi kita baru akan muncul saat umur kita 6-12 bulan. 8. 1/3 bagian gigi tertanam di dalam gusi, dan hanya 2/3 bagian gigi yang dapat terlihat oleh mata.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Ini teman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau marah.
0: Yang?
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Tiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Pendengar pengasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti dialog Sapa Kaltara dengan tema peran sekolah rakyat dalam pemberitaan pendidikan di bumi Paguntaka bersama host kami Setiadi Al-Aziz. Selamat menonton pendengar dan selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Tarakan dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama kami dalam program Dialog Sapa Kaltara edisi Selasa 26 Mei 2026, bersama saya Setia Dialasis dan kerabat kerja yang bertugas. Dan pendengar, seperti yang diinformasikan sebelumnya, bahwa topik yang akan kita bahas pada Dialog Sapa Kaltara pagi hari ini berkaitan dengan peran sekolah rakyat dalam pemerataan pendidikan di bumi Paguntaka. Dan untuk membahas topik kita pada pagi hari ini sudah ada tiga narasumber yang hadir di studio Pro 1 RRI Tarakan. Saya perkenalkan, yang pertama ada Kepala Bidang Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar di Disdik Kota Tarakan, Bapak Edi Pujianto. Selamat pagi nih Bang.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat tentunya nih Bang ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Berkat doa semua.
0: Iya. Yang kedua ada pemerhati pendidikan kita yang sudah tidak asing di telinga pendengar, Bapak Boni Pontus. Selamat pagi Pak Boni.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih Pak Boni ya.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, lama enggak berjumpa nih Pak Boni. Yang terakhir ada Kepala Sekolah Rakyat Kota Tarakan, ada Ibu Marisa Aulia. Selamat pagi Ibu.
3: Selamat pagi Bapak.
0: Iya, terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Dan pendengar, seperti biasa Anda juga dapat bergabung bersama kami di line telepon 0821-5320-9845. Sekali lagi di line telepon 0821-5320-9845 Anda dapat memberikan tanggapan, masukan, ataupun komentarnya terkait topik kita pada pagi hari ini. Atau bagi Anda yang menyaksikan secara langsung melalui channel YouTube RRI Tarakan Official, langsung saja memberikan komen di kolom komentar yang telah tersedia. Nanti kita akan bacakan dan akan kita bahas bersama para narasumber kita pada pagi hari ini. Baik, untuk mengawali dialog kita pada pagi hari ini, saya langsung ke Dinas Pendidikan terlebih dahulu. Ke Bang Hedi, mungkin bisa memberikan gambaran berjalannya sekolah rakyat di Kota Tarakan sejauh ini seperti apa, ini menjadi pengetahuan dan informasi kepada masyarakat kita. Silakan.
4: Baik, terima kasih. Tentunya selamat pagi ya buat semua pendengar setia RRI dimanapun Anda berada.
1: Pak Boni, Bu Marisa, dan teman-teman semuanya ya, terutama wabil khusus nih masih Bang Yadi nih. Jadi memang menarik kita membahas tentang SR ini ya. Satu sisi ini sebuah apa ya, program hasil cepat yang diprogramkan dari pemerintah, terutama Pak Presiden Prabowo di seluruh Indonesia ya. Bahwasannya untuk meng-cover, jadi meningkatkan angka partisipasi sekolah dari berbagai unsur. Ini dibuatlah sebuah sekolah yang akan mengakomodir dari teman-teman kita, keluarga-keluarga yang kurang mampu, yang masuk desil 1, desil 2. Nah, ini supaya pendidikannya terjamin. Nah, sebagaimana kita pahami kan bahwa negara ini kan berkewajiban ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satu tujuan kita. Nah, olehnya itu, kalau dalam konteks Bumi Paguntaka, Kota Tarakan Tercinta, memang sudah hampir setahun ini ya, lebih tepatnya 8 bulan Bu Marisa ya. Nah, itu sudah berdiri SR. Nah, ini tentunya sangat berperan dalam konteks Tarakan mengurangi angka tidak sekolah. Jadi ATS kita nih, data yang ada memang masih lumayan tinggi ya. Kita ada 2816 data terakhir kita. Ini yang tercatat ya, baik itu yang anak-anak DO, kemudian lulus tapi tidak melanjutkan, maupun sampai yang belum bersekolah. Ini totalnya ada 2816. Nah, ini dengan adanya SR terus terang sangat ya, membantu kita dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah. Karena tadi satu sisi dia akan mengurangi ATS gitu. Nah, dan ini PR kita bersama masih ya, masih ada sekian tadi. Dalam konteks ini juga, kami di Dinas Pendidikan memang sejak awal perintisan pendirian sekolah rakyat ini sangat ini ya, sangat istilahnya itu terbuka dan membantu ya, karena kita kan sama-sama terbantukan dengan adanya keberadaan SR ini. Jadi informasi yang masuk memang kita sangat partisipatif dalam sosialisasi ya, terutama penjaringan kemarin intensif teman-teman melalui kelurahan, melalui kecamatan, itu sama-sama bergerak untuk rekrut daripada peserta didik. Kemudian kita juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang kita akan melibatkan gitu ya, kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan yang diikuti para sekolah ya. Jangankan yang SR gitu ya, yang swasta aja kita libatkan gitu ya. Tapi ini SR kan di bawah juga. pemerintah, walaupun itu nomenklaturnya Kementerian Sosial gitu. Kemudian kita juga dari awal membantu penugasan guru. Nah, kayak Bu Marisa ini kan dulu aktif di SMP 2, kemudian sebelumnya di SD. Nah, ini ada recruiting, kita dari Dinas Pendidikan mengajukan ya, ada 8 nama ketika itu untuk diseleksi. Nah, alhamdulillah beliau yang terpilih. Nah, ini juga termasuk dari tenaga pendidikan yang lain. Misalnya tenaga admin itu Pak Wali Kota menugaskan ya anggota atau tenaga kependidikan untuk diperbantukan di sekolah rakyat ini. Jadi sinergisme kemudian kolaborasi yang ada selama ini sangat bagus. Nah, mudah-mudahan ini terus berlanjut sampai di masa yang akan datang. Tentunya sekali lagi keberadaan SL ini sangat membantu kita dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk semua. Saya kira demikian, Mas.
0: Oke. Kalau Disdik menilai sendiri, SR yang telah berjalan di Kota Tarakan sudah ideal atau efektif atau masih banyak catatan-catatan khusus ini?
1: Iya, ini menarik nih. Ya, karena kan ini kan by proses ya. Ya. Kita sama-sama paham bahwa untuk sementara for a while gitu ya. Ya. Itu sekolah rakyat ini kan ditempatkan di KLK ya, gedung KLK, KLK ya, yang kemarin sempat dipoles-poles teman-teman PU ya, demikian supaya yang minimal bisa untuk pelayanan pendidikan anak-anak kita lah yang ini yang masuk dalam peserta didik di SR ini. Nah, sementara sambil berjalan ini pemerintah kan sedang menyiapkan nih, teman-teman PU sedang menyiapkan bangunan permanen yang memang dibiayai dari APBN di lokasi pusat pemerintahan yang baru di sekitar Juwata Permai Juwata Laut itu di kawasan siap bangun ya Kasiba. Nah, ini kan progres sudah berjalan nih, informasinya kan sudah lebih dari 40-50% kalau tidak salah, lokal-lokal dan fasilitas-fasilitas yang terbangun. Artinya kalau secara fisik ya itulah progresnya, tapi kalau secara kurikulum, secara proses pembelajaran ini luar biasa. Apalagi ini kan yang direkrut anak-anak muda yang dari Kementerian Sosial, Bu ya. Jadi ini kan memang sudah melalui seleksi, pembinaan dan peningkatan kapasitas yang memadai. Bahkan kemarin terakhir itu di lomba lomba cerdas cermat museum ya, diselenggarakan teman-teman yang mengikut sertakan peserta kita, peserta didik kita di level SMP sekolah menengah pertama dan madrasah sanawiyah negeri maupun swasta itu. Ternyata pemain baru yang cukup ya
0: diperhitungkan.
1: Jadi konteksnya memang semua finalis kemarin sekolah baru Pak, yang biasanya tahun-tahun sebelumnya itu bukan langganan juara atau apa. Tapi di tahun ini termasuk sekolah rakyat ini luar biasa. Kalau saya nomor 3 atau nomor 2 ya? Nomor 3 ya, Masya Allah. Jadi menyisihkan sekian puluh ya peserta yang memang sudah langganan juara di tahun-tahun sebelumnya ya. Ini kan salah satu bentuk, salah satu ya di antara tolok ukur bahwa pembelajaran atau kegiatan yang ada di SR sudah lumayan lah memadai.
0: Nanti lumayan efektif belum, gitu ya.
1: Belum kita lihat nanti hasil TKA-nya nih. Hari ini pengumuman kan. Nanti bisa diakses, kita lihat kalau yang sudah kelas 3 kayaknya belum ada ya.
0: Belum ada,
1: ya. Belum ada yang kelas apa 9 dan kelas 6 ya. Kalau tidak salah SR ini ada ya di paling tinggi jenjangnya kelas 4 dengan kelas 8 ya. Jadi mungkin kalau dari prestasi yang terkait dengan tes potensi kemampuan akademik secara nasional itu belum. Tapi mungkin kita nanti akan lihat dari nanti Bu Marisa bisa melaporkan lah hasil-hasil mereka bagaimana nanti seperti itu.
0: Oke. Apakah sekolah rakyat ini, Bang Edi, seluruh pembiayaan baik infrastruktur maupun berjalannya sekolah rakyat ini ditanggung oleh pusat atau ada dari daerah gitu?
1: Ya, nanti mungkin bisa dilengkapi Bu Marisa ya. Setahu kami memang secara nomenklatur memang ini di bawah Kementerian Sosial Republik Indonesia. Ya, jadi pembiayaan, penganggaran mungkin dari situ gitu. Nah, kalau yang kita tahu kan memang ada tiga ya, sekolah unggulan, sekolah yang masuk program hasil cepat yang digulirkan pemerintah pusat itu ada namanya Sekolah Unggul Garuda itu di level SMA ya. Di level SMA itu ada di provinsi hanya berapa 4 kalau tidak salah, termasuk salah satunya di Kaltara, itu di bawah Kemenristek Kemendikti Saintek ya Saintek lah. Itu Kemenristek Kemendikti Saintek itu yang mengelola nanti sekolah unggul Garuda. Kemudian ada sekolah rakyat ini yang di bawah Kementerian Sosial. Dan satu lagi yang sedang dirintis sekarang juga yaitu adalah sekolah nasional terintegrasi. Itu juga di level SD, SMP, dan SMA. Itu di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen. Nah, ini nanti sekarang lagi intensif nih pembahasan penyiapan lahan dan sebagainya. Bahkan ini wacananya mulai tahun ajaran ini sudah mulai mau seleksi atau sistem penerimaan murid barunya sudah diadakan gitu. Nah, ini nanti sedang bergulir gitu. Terima kasih.
0: Baik, sebelum kita bahas secara teknis nih ke Bu Marisa, saya ke Pak Boni dulu. Pak Boni, kalau melihat sekolah rakyat ini, pengamatan Pak Boni, apakah model sekolah rakyat ini lebih efektif menjangkau anak-anak putus sekolah di daerah atau jadi saingan jadinya dengan sekolah-sekolah negeri gitu? Bagaimana ini?
2: Ya, terima kasih. Jadi para pemirsa terus khususnya yang ada di Kota Tarakan atau dimanapun Anda bisa mendengar, bahwa pemerataan atau pengentasan khususnya bidang pendidikan ini merupakan sebagai implementasi daripada pewujudan undang-undang ya, sebagaimana disampaikan oleh Mas Edi tadi. Yang jelas satu, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tugas negara. Kemudian di pasal 31 ayat 1 dan 2 pun juga bahwa negara berkewajiban untuk membiayai, kemudian negara berhak juga untuk menyediakan tempat pendidikan yang baik. Nah, oleh sebab itu, kalaupun kita mendengar kata-kata nomenklatur sekolah rakyat, ini ingat mungkin zaman-zaman neneknya Mas Edi lah dulu kan. Kita ada. Mama saya pakai sekolah-sekolah rakyat, ya, sekolah rakyat. Tapi karena ketidak konsisten dan ketidakmampuan kita untuk mengelola negara ini, bahasanya seperti itu. Kenapa? Usia kemerdekaan kita sudah 80 sampai 81 tahun merdeka. Di satu sisi kita masih berbicara hal-hal yang bersifat ya masalah-masalah yang kecil ya, yang bahasanya remeh-temeh begitu, seperti pendidikan, kesejahteraan dan kesehatan. Ini hal-hal yang mendasar yang masih baru mengentaskan berkaitan dengan pendidikan. Saya kira pendekatan atau program yang bahkan ini kebijakan daripada Presiden Prabowo sekarang ini adalah sebenarnya memang adalah untuk mengentaskan berkaitan dengan kemiskinan. Jadi dengan pendidikan yang merata tadi ini, retas pendidikannya itu bisa dipotong lebih cepat. Tapi kalau kemarin amanat konstitusi itu bisa dilaksanakan, bahwa kewajiban negara untuk menyelenggarakan pendidikan, bahwa masyarakat diberikan fasilitas, kemudian negara membiayai pendidikan, kemudian itu diamanatkan juga di Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Bahkan di situ diamanatkan 20% APBD, APBN, tidak termasuk gaji. Tetapi dalam pelaksanaannya jauh antara panggang dengan apinya. Sehingga oleh sebab itu angka putus sekolah, angka tidak melanjutkan pendidikan itu sangat memprihatinkan kita, terutama pendidikan dasar. Masih ada kalau di secara nasional saya lihat angkanya masih besar. Tinggi, yaitu ya? Masih 97% yang mendapatkan pendidikan partisipasi murni. Artinya adalah ada kurang lebih 3% anak usia wajib sekolah 7-12 tahun itu tidak bersekolah, itu hilang itu. Bahkan kalau di SMP lebih besar lagi, 81. Berarti tinggal ada 19% yang tidak bersekolah. Kalau STLTA lebih parah lagi, sekitar 70%. Artinya ada 30% orang, anak yang wajib sekolah usia 15-18 tahun itu tidak bersekolah. Ini bekalan menjadi masalah pembangunan di Indonesia. Di satu sisi kita menginginkan Indonesia lepas landas, di satu sisi kita ingin Indonesia emas, jauh harapan masih. Oleh sebab itu Prabowo potong untuk mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan. Nomenklaturnya sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini ada sekolah yang diberi difasilitas oleh negara dengan berkaitan dengan masalah keuangan, dengan masalah macam-macam semua, bebas. Bahkan dulu ada yang berpendapat, kenapa tidak susah-susah kita membuat satu lembaga institusi baru yang biayanya lebih besar? Lempar saja ke pondok-pondok pesantren, selesai itu urusannya. Kenapa? Di sana anak diasramakan. Ya. Kemudian di sana juga anak dibiayai makan, minum, tidur semua disiapkan sehingga tidak menambah institusi, tidak menambah lembaga. Tapi kalau pendidikan tadi, pendidikan formal negara, baik sekolah maupun madrasah itu tuntas. Nah, Mas Redi, Mas Redi, kenapa tidak tuntasnya ini? Sering kita waktu pertemuan, karena saya di pendidikan itu ada 16 tahunan saya di pendidikan, ya, itu sering disampaikan di kementerian, tolong tentang wajib belajar itu diikuti sanksi. Nah, diikuti sanksi. Ternyata jawaban dari kementerian bahwa kita belum siap dengan anggaran terutama. Kenapa? Ya kita 20% dari 3.700 triliun itu pun anggaran pendidikan tidak lebih sekitar 500-an atau kurang lebih sekitar 400 triliunan itu ada dikelola oleh Kementerian Pendidikan. Selebihnya itu nanti dikelola oleh pendidikan-pendidikan kedinasan, kemudian pendidikan baik di kementerian, di lembaga, kemudian universitas termasuk perguruan tinggi. Nah, inilah penyebabnya saya katakan tadi kita tidak tuntas, kemudian memang kita tidak kurang komitmen pendidikan terutama terhadap pendidikan, baik komitmen dari politiknya, komitmen masyarakatnya, sehingga kita ya begini-begini saja, ya. Bahkan angka kita sekarang kan 69. Sebenarnya ada pendapat. Jadi kalau di kabupaten kota walaupun jumlahnya ada 161 dari 500 sekian kabupaten kota di Indonesia atau 34 provinsi, itu banyak daerah-daerah yang tidak menerima. Kenapa? Semakin banyak SR-nya itu mencoret wajah pemerintah daerah. Kenapa? Karena pendidikan itu adalah urusan wajib pemerintah daerah. Ya. Bahkan pengalaman saya sering ketemu dengan teman-teman waktu di kementerian di Jakarta, itu ditanyai dalam 10 tahun itu berapa daerah yang membangun sekolah SD. Ya. Kemudian SMP dan seterusnya. Boleh dikatakan bahkan ada yang tak bangun dalam waktu 10 tahun. Sedangkan pertumbuhan atau angka kelahiran kita itu mainnya antara 1,38 atau 2% per tahun. Artinya setiap tahun kita harus menambah kursi antara antara 2%. Ini tidak ada. Bahkan mau kita tutup lagi. Ya. Ini adalah lebih saya pikir ini adalah apa kalau kita melihat data-data empirik yang ada, terutama data dari BPS, ya, itu angkanya sangat memprihatinkan. Bahkan kemarin saya membaca lagi ada berita dari Warta Brinio itu bahwa angka sekolah yang tidak sekolah kita itu Pak Mas Hadi itu ada 4.000-an saya lihat itu. Ada 4.000. Berarti banyaknya anak-anak kita sekolah, anak-anak yang wajib sekolah tidak bersekolah. Penyebabnya cuma dua. Satu adalah kemiskinan, kemudian yang kedua kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Ya, tentang pendidikan itu. Tapi yang paling penting adalah bahwa kebijakan nasional bidang pendidikan sebenarnya dengan tiga ranah. Pertama berkaitan dengan akses, kemudian mutu, kemudian tata kelola. Tapi ketiga-tiganya ini jadi masalah semua. Contoh misalnya guru. Adakah lembaga pendidikan yang sekarang kredibel untuk melahirkan guru yang profesional? Tidak ada. Yang profesional itu contoh misalnya seorang dokter, maka sekolahnya dokter. Bidang pertanian, sekolahnya pertanian, hukum, dan seterusnya, yang profesi-profesi. Kalau pendidikan, maksudnya, wah, hamburan semua sebab bisa. Cuma bisa hancur, bisa rusak. Banyak. Saya pikir demikian, Pak.
0: Ya, tapi artinya model sekolah rakyat ini efektif ya untuk memutus mata rantai tingginya tingkat putus sekolah gitu ya?
2: Bisa, paling tidak membantu ya. Tapi jangan lepas, karena ini memang adalah kewajiban negara kan. Cuma jangan sampai tumpang tindih. Seharusnya semakin tahun itu semakin kecil. Tapi kewajiban negara terhadap pendidikan tadi dilaksanakan. Terutama aksesnya. Ya, SD itu harus ditambah. Kemudian SMP, MTS dan seterusnya itu ditambah. Kemudian masalah keuangannya juga begitu. Kemudian yang terakhirnya adalah memang tata kelola, tapi termasuk berkaitan dengan guru. Guru ini harus ada lembaganya yang cetak. Tidak bisa. Coba Mas perhatikan bahwa anak-anak yang mau sekolah kedokteran di semester 1 itu dia sudah tahu bahwa besok dia jadi dokter, perawat, bidan dan semuanya tenaga-tenaga profesi itu begitu. Seperti saya waktu saya kuliah di Padang misalnya, di semester 1 itu sudah sering disampaikan, tugas saya ini, tugas guru ini begini-begini. Ah, ini tidak mungkin dalam waktu secepat, waktu dalam berapa SKS kurang lebih sekitar 40-an SKS bisa menghasilkan guru yang profesional jauh. Saya pikir ini, tapi paling tidak tadi pemerataan, bisakah pemerataan SR ini dapat membantu pemerataan pendidikan? Tentu iya, ya tentu iya. Tapi angkanya jangan terlalu besar. Karena kalau besar itu sama dengan memukul wajah kita sendiri. Kenapa? Karena kewajiban pemerintah itu adalah untuk menyelenggarakan pendidikan, tentu pendidikan formal. Ya. Nah kalau itu makin besar, berarti angka anak-anak yang putus sekolah, angka putus sekolahnya itu semakin banyak. Berarti penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh negara itu tidak berhasil. Saya pikir demikian.
0: Ya. Oke. Baik, saya ke Bu Marisa. Bu Marisa mungkin bisa diceritakan profil lah siswa yang sekarang bersekolah di sekolah rakyat ini berlatar belakang dari mana semuanya. Ini juga ingin diketahui apakah benar-benar dari masyarakat miskin atau bagaimana. Silakan.
3: Iya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ini informasi juga untuk semua bahwa sekolah rakyat ini memang sekolah yang dibangun berdasarkan Inpres ya, Inpres 8 2025 dari Pak Presiden, yang memang tujuannya adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Jadi di sini ada kata kemiskinan ekstrim dan kemiskinan ya Pak. Nah itu yang jadi profil murid kita, berada di tingkat miskin ekstrim dan miskin. Jika kita mau lihat secara data, itu adanya di detesen, di desil 1 dan 2. Jadi memang untuk masuk ke SR itu syarat utamanya anak itu memang harus berada di desil 1 dan desil 2. Itu dulu Pak. Jadi kita tidak apa ya dalam rangka anak putus sekolah langsung masuk SR, tidak, tapi dia harus memang berada di di desil 1 dan 2 dulu. Jika dia tidak di situ berarti dia bukan bagian dari SR. Mungkin bisa difasilitasi dengan pendidikan lainnya, tapi untuk yang desil 1 2 itu wilayahnya kami di ini, karena kita di SR itu tidak hanya dalam bidang pendidikannya saja, tapi juga membantu anak itu dari segi makannya, dari segi pakaiannya, semua sarana prasarana yang dia butuhkan untuk bersekolah, sekaligus juga kita membantu orang tuanya. Kita memberdayakan orang tua, begitu Bapak. Jadi gambaran singkatnya seperti itu dulu mungkin.
0: Oke. Saat ini ada berapa siswa yang sudah bersekolah di SR?
3: Iya. Target awal itu ada 4 rombel, 250 untuk SD dan 50 untuk SMP, tapi alhamdulillahnya untuk SD kita sudah 47 dan untuk SMP kita baru 17 Bapak. Untuk di tahun ajaran 2025-2026. Ya, ini mungkin karena memang masyarakat banyak yang belum tahu tentang SR gitu.
0: Banyak memang yang bertanya melalui RRI juga, bagaimana sih teknisnya masuk sekolah rakyat itu, karena apakah mendaftar seperti sekolah umum atau bagaimana, apakah langsung mereka yang masuk dalam desil 1, desil 2 dapat surat panggilan atau bagaimana? Nah, ini mungkin bisa dijelaskan Bu Marisa, silakan.
3: Iya, kita berbeda Pak dengan sekolah reguler. Jadi ini karena di bawahnya Kemensos, urusannya dengan sosial ya. Jadi cara perekrutannya itu nanti dari PKH yang ada di Dinas Sosial bekerja sama dengan BPS dan Pemda, itu langsung mendatangi murid-murid yang termasuk di desil, bukan murid ya, masyarakat yang usia sekolah yang berada di desil 1 dan desil 2. Khusus untuk tahun ini Kemensos sudah punya aplikasi namanya Setara. Di aplikasi Setara itu sudah ada datanya anak usia sekolah per daerah, per wilayah. Jadi misalnya di Gunung Lingkas itu ada berapa anak yang di desil 1, desil 2 usia sekolah. Jadi usia kita untuk SD itu batasnya 12 tahun, itu sudah ada Pak. Jadi tinggal didatangi oleh PKH tersebut, oleh BPS dan oleh yang bertugas lah di lapangan, utusnya dari Dinsos itu datang ditanyain, anaknya mau bisa apa, mau enggak Bu masuk di SR? Orang tuanya ditanya, anaknya ditanya, kemudian jika mau maka nanti akan dilanjutkan prosesnya. Tapi jika anaknya tidak mau maka di aplikasi itu diketik menolak begitu. Jadi gitu. Memang langsung ke tujuan masing-masing, tidak ada namanya istilah pendaftaran, perekrutan begitu.
0: Artinya antusias masyarakat belum tinggi ya untuk tahun lalu gitu ya.
3: Iya, tahun lalu prosesnya memang agak berbeda, tidak lewat aplikasi seperti itu, tapi kita tuh dikasih data mentah. Ini mungkin sekedar ingin berbagi. Data itu ada 12, yang tahun lalu itu 30.000. 30.000 list. Data yang ada, dan itu dari Dinsos itu harus memilih terlebih dahulu mana ini anak yang masih bisa sekolah, mana yang sudah menikah gitu ya. Mana yang anak ini ternyata sudah tidak ditarakan gitu. Jadi disortir sendiri. Nah khusus untuk di tahun ini lebih canggih karena sudah lewat aplikasi. Jadi datanya itu sementara ada 12.000 Pak untuk ditarakan. Berdasarkan
0: 12.000
3: data
0: ya, 12.000
3: ya, dari dari Dinas Sosial datanya. Begitu.
0: Berarti targetnya tahun ini gimana?
3: Targetnya tahun ini kita sudah buka 3 jenjang ini, SD, SMP, SMA. Kita menerima masing-masing 90 casis. Begitu.
0: Berarti SMA udah mulai ya tahun ini?
3: Sudah mulai tahun ini. Karena kita insya Allah udah pindah di gedung baru kan bulan Juli.
0: Targetnya?
3: Iya, harus untuk, Pak.
0: Harus ya.
3: Harus,
0: pembangunan tidak terlambat pembangunannya.
3: Kita beda ya untuk di Tarakan sendiri untuk SR yang permanennya kita itu sifatnya fungsional, agak berbeda dari yang lain. Jadi kita memanfaatkan gedung yang sudah selesai. Jadi memang dari Kemensos itu mengharuskan ruang kelasnya selesai, asramanya selesai, sebetulnya ruang-ruang yang inti, ruang makan seperti itu, kemudian ruang administrasi itu digunakan terlebih dahulu sambil membangun gedung-gedung yang lainnya supaya bisa menampung lebih banyak siswa begitu.
0: Oke, saya ingin tanya, ada ketantangan terbesar yang dihadapi karena ini kan sekolah rakyat baru ya, apakah jumlah SDM yang masih sangat minim gitu ataukah sudah cukup ideal? Nah, ini seperti apa nih gambarannya nih Bu?
3: Iya, kalau dari jumlah tenaga kami alhamdulillah cukup Pak, kami juga dibantu oleh Pemda begitu. Lalu kalau untuk guru kita ada 12 orang guru. Iya, itu direkrutnya juga nasional. Jadi memang guru-guru pilihan seperti itu. Kemudian untuk wali asuh dan wali asrama, itu yang bertanggung jawab selama anak-anak di asrama, itu kita ada 19 orang. Sudah jumlah yang lumayan besar ya. Untuk jumlah siswa yang 64 orang tadi. Jadi alhamdulillah untuk saat ini tercukupi dengan jumlah murid yang 64. Nanti ketika berada di sana, insya Allah juga dari Kementerian Sosial akan menambah ininya. Jadi itu bukan masalah sebenarnya. Kalau ditanya tentang masalah yang kami hadapi, nomor satu itu adalah benar kata Bapak tadi, kita belum ada peraturan tegas ataupun
0: regulasi ya.
3: Iya benar, bagaimana supaya anak ini yang memang usianya sekolah itu bersekolah. Karena kasusnya Pak, murid kami itu sudah bersekolah di SR, suka dengan SR, tapi orang tuanya masih mengharapkan anak itu yang menjadi tulang punggungnya keluarga. Ada beberapa kasus anak itu dijemput oleh orang tua dan kami memang tidak bisa melarang karena memang tidak ada aturan yang jelas bahwa kita ini boleh loh bersikeras bahwa anak ini sekolah
0: wajib gitu. Belajar itu
3: betul-betul. Iya, jadi kebanyakan itu anak-anaknya ditarik kembali disuruh jualan atau disuruh mencari kepiting. Itu yang
0: itu pernah terjadi.
3: Masalahnya. Iya, pernah.
0: Saat belajar gitu.
3: Bukan saat belajar Pak, kalau saat belajar kan kami masih bisa, nanti Bu ya nggak bisa, nanti pas waktunya pulang nih, misalnya pas waktu lebaran anaknya pulang, nggak balik-balik kami jemput, udah disembunyiin anaknya, udah tanda tangan aja pengunduran diri begitu.
0: Oke. Iya. Baik, ya ini saya bacakan ada komentar dari channel YouTube RRI Tarakan, menanya dari Bapak Kamural Jamal, kehidupan di SR ini apakah seperti standar sekolah boarding school pada umumnya? Atau bagaimana? Ini langsung saja Bu Marisa ditanggapi, Bu Marisa yang lebih tahu teknisnya.
3: Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Kehidupan di SR, iya, tapi standarnya boarding school itu seperti apa dulu ya? Kalau di SR itu memang tujuan kami itu adalah perbaikan, untuk di asramanya itu perbaikan karakter anak, karena kita tahu anak-anak yang berada di desil 1 dan desil 2 itu fokus kehidupannya dia adalah ekonomi. Jadi kebanyakan anak-anak ini hidupnya di jalanan. Begitu, jadi cara kami supaya anak ini punya karakter yang baik itu yang terlebih dahulu. Jadi yang nomor satu itu kedisiplinannya selama dia berada di asrama itu, supaya nantinya begitu mereka di keluar asrama mereka bisa menerapkannya dengan baik. Terus dari spiritualnya juga, kami memastikan anak itu sholat 5 waktu, makan teratur Pak, sehari 3 kali makanan berat, 2 kali makanan snack, supaya gizinya tercukupi. Ya, alhamdulillah anak kami ini peningkatan gizinya baik sekali. Masuk dulu Pak ada 60% lebih itu.
0: Pada naik badan
3: gizi buruk. Okay. Alhamdulillah sekarang bajunya udah pada enggak muat. Jadi begitu baju sekolahnya datang dipakai, Bu kok enggak muat, padahal waktu pas diukur awal itu kan ukurannya yang dia masuk ya. Begitu bajunya datang udah enggak muat lagi, Pak. Begitu. Jadi memang standarnya kami istilahnya mungkin lebih tinggi lagi karena kami ingin anak-anak itu punya karakter yang jauh lebih baik daripada dia dulu sebelumnya. Begitu.
0: Artinya di luar jam belajar efektifnya regulernya ada tambahan kegiatan lagi.
3: Ada pasti ya. Jadi dia sekolah dulu sampai jam 3:30 sore, setelah itu nanti ikut ekskul. Ada ekstrakurikuler, kami ekstrakurikulernya juga berdasarkan pilihan anak-anak. Jadi sebelumnya itu sudah dilakukan asesmen. Dia suka apa, dia sebelumnya punya bakat apa, atau dia pingin cobain apa. Itu kami fasilitasi, kami panggil pelatih. Jadi untuk saat ini kami udah ada 9 ekskul nih, berdasarkan keinginannya anak-anak sendiri gitu. Lalu setelah itu yang pasti ya sholat 5 waktu tadi, kemudian ada mengaji juga. Lalu malam itu belajar bersama, kemudian bagaimana cara berkehidupan sosial, karena sebelumnya itu untuk berkata-kata baik itu susah sekali, Pak. Enggak ada namanya ya, satu kalimat itu bisa selesai tanpa kata ANJ itu di belakang tuh. Dulu begitu, Pak. Sekarang alhamdulillah tidak pernah terdengar.
0: Bawaan kata daerah ini ya. Oke. Baik, saya ke Bang Edi. Ini bahwa melihat sekolah rakyat berjalan, bahwa antusias masyarakat masih minim gitu istilahnya untuk mengikut sertakan anaknya di sekolah rakyat. Ini ada upaya dari distrik enggak ke depan? Apalagi yang disampaikan Pak Bono, memang perlu ada ketegasan juga ke depan secara regulasi, apakah Tarakan juga bisa melakukan hal itu gitu dengan perwali atau penegasan dengan aturan perda dan lain-lain. Silakan nih Pak Edi.
1: Iya, sebetulnya secara nasional itu kita ya tidak terlepas dari kebijakan pusat ya. Jadi memang ada kebijakan Pak Menteri yang jadi salah satu prioritas juga, itu adalah wajar 13 tahun. Jadi wajib belajar 13 tahun. Jadi tidak hanya dari SD SMP, tapi ditambahin prasekolah selama setahun. Walaupun itu sifatnya bukan memaksa orang tua, tapi pemerintah dari sisi tadi tanggung jawab dan kewajiban adalah wajib memfasilitasi untuk penyediaan sarana pembelajaran maupun lembaga pembelajaran yang memfasilitasi kegiatan untuk prasekolah itu. Ya, contoh gampangnya masa-masa PAUD gitu ya, sebelum masuk SD. Nah ini kan kalau ditarakan kan yang PAUD ya termasuk TK itu kan yang negeri hanya 4 ya. Sementara yang ratusan sekian itu dikelola teman-teman dikelola masyarakat ya melalui yayasan, lembaga dan lain-lain. Nah, saya mau meng-highlight ya tadi yang angka tidak sekolah 2816. Nah, ini memang kita mengambilnya dari dashboard ya, dashboard teman-teman di PNF. Jadi di Dinas Pendidikan itu ada bidang pembinaan pendidikan dasar, ada bidang ketenagaan dan sarana prasarana, dan satu lagi ada yang teman-teman yang membidangi terkait dengan pembinaan PAUD dan pendidikan non formal. Nah, dalam rangka untuk mengatasi angka tidak sekolah tadi, meningkatkan juga angka partisipasi sekolah, ini kan sekarang melalui yang selama ini di bawah dinas ya, itu ya PNF tadi, pendidikan non formal melalui kalau yang negeri itu hanya satu sanggar kegiatan belajar Pak Buni ya, kemudian ada sekian puluh PKBM, jadi kegiatan belajar masyarakat yang kalau kita sering dengar ada paket A, paket B, paket C. Ya. Kalau SD SMP berarti paket A dan paket B gitu. Nah, ini juga salah satu ikhtiar formal kita yang sekarang alhamdulillah untuk PNF ini juga di kementerian sudah masuk ke direktorat, bergabung dengan PAUD, SD, SMP. Jadi pendidikan dasar PAUD, dasar menengah dan PNF sudah bergabung dalam satu direktorat. Jadi artinya nih keseriusan dari pusat terkait dengan mengurus pendidikan ini sudah lumayan ya, sudah sangat bagus sekali. Apalagi sekarang setiap lembaga atau satuan pendidikan bahasa kita ya, setiap satuan pendidikan itu diberikan biaya operasional atau bantuan operasional pendidikan yang langsung diberikan langsung ke rekening sekolah, walaupun mekanismenya tetap supervisi apa namanya untuk sistem pengkoreksian atau kita bahasa kita apa namanya kalau kita mengoreksi dari dokumen RKAS itu di Dinas Pendidikan. Tapi begitu itu sudah disetujui RKAS masuk dalam sistem ARKAS itu nanti dicairkan dalam dua termin. Termin pertama itu biasanya di bulan-bulan Januari, Februari gitu ya. Kemudian termin kedua nanti di bulan Agustus. Nah, Juli bahkan sudah bisa dimulai ketika capaian tahap pertama sudah 50. Itu biaya bantuan operasional pendidikan yang langsung ke rekening sekolah. Nah, ini sudah sangat besar ya. Sehingga tadi kalau di undang-undang tadi undang-undang dasar ya mencantumkan minimal 20% untuk kontrak Tarakan ini, alhamdulillah di luar gaji ya itu 27%. Nah, ini kan salah satu yang walaupun ada badai tsunami TKD transfer keuangan daerah alhamdulillah di pendidikan walaupun ada
0: tidak berpengaruh,
1: tapi masih. Jadi kita tadinya itu 300 sekian, sekarang 200 sekian. Walaupun turun, tapi untuk yang krusial-krusial di sekolah-sekolah itu tidak mendapatkan dampak gitu ya. Nah, masih sesuai dengan yang direncanakan. Terkait dengan angka tidak sekolah tadi yang 2816 itu tadi kita ambil dari dashboard ya yang disediakan teman-teman PNF yang ya. Itu juga memang jadi tupoksi teman-teman di pembinaan pendidikan non formal tadi. Nah, kita menarik

0: 164 itu masuk di ada swasta ya, ada negeri ya. Apa maksud saya madrasah gitu ya.
1: Madrasah, ya.
0: Madrasah, kemudian pondok pesantren. Nah, ternyata tapi ada juga tadi 2816 yang tidak bersekolah atau dia tidak melanjutkan atau mungkin kena DO dan sebagainya. Nah, inilah yang tadi kita garis bawahi ya. Ternyata dari 2816 ini yang bisa di cover sama SR juga alhamdulillah lah ada gitu ya. Walaupun jumlahnya tadi 50 tinggal 64 ya. Kalau 47 tambah 17 itu.
1: Ya.
0: Ya. Artinya keberadaan SR ini nyata gitu ya. Walaupun tadi ya, kalau semakin banyak gitu. Bukan, kalau semakin banyak kan malu-maluin daerah gitu. Berarti kan angka partisipasi untuk sekolahnya enggak terlalu tinggi gitu. Nah, Kotek Tarakan untuk partisipasi sekolahnya itu sudah 98,6 ya untuk yang SD. Untuk SMP itu sekitar 86, sekian gitu. Nah, jadi tetap masih ada PR kita dan dengan sinergi dengan apa tadi kemitraan semua pihak, saya kira ini sama-sama kita akan tekan gitu. Nah, konteks SR tadi kami ya membantu sosialisasi dalam konteks hari ini kan kita sama-sama nih bagaimana kita sosialisasikan supaya masyarakat itu aware, masyarakat itu paham bahwa ini loh bagi teman-teman yang ada di desil keluarga yang ada di desil 1, desil 2 miskin dan miskin apa tadi ekstrim tadi itu bisa di akomodir melalui SR gitu. Jadi gak usah mikir lagi biaya seragam makannya 3 kali sudah nu. Ini jangankan murid-muridnya, kepala sekolahnya aja sudah ada peningkatan gitu.
2: Oke, saya coba bacakan lagi ada komentar dari ini banyak yang menyaksikan melalui channel YouTube RRI Tarakan Official. Dari akun Ryu Zaki Sama menanyakan sekolah rakyat juga dirancang sebagai lembaga pendidikan inklusif yang terbuka bagi penyandang disabilitas. Apakah demikian, Bu Marisa? Langsung saja.
3: Sebenarnya ketika perekrutan itu juga ada apa ya mencantumkan apakah dia penyandang disabilitas atau bagaimana. Sekedar informasi, kami ada 2 orang anak saat ini di SR, tapi alhamdulillah ini masih dalam tahap masih bisa kita ajarkan. Yang satu itu memang terbatasannya dalam mengucapkan kata-kata itu masih agak sulit, hanya seperti itu Bapak. Tapi untuk yang kategori yang lainnya memang untuk saat ini belum ada di SR kami. Tapi apakah kami menolak atau tidak, ya tentu saja itu kan amanah pendidikan, tentu harus kita fasilitasi. Tapi ya, memang kembali lagi apakah dia berada di desil 1 dan desil 2 terlebih dahulu. Nah, mungkin sekedar tambahan informasi lagi, kami itu ketika mengalami kesulitan dengan murid, karena kan banyak murid yang berada di desil 1, 2 itu mengalami misalnya dari segi mental dan lain sebagainya, itu kami dibantu langsung oleh sentra. Sentra itu di bawah Kementerian Sosial, dan untuk SR Sekolah Rakyat Terintegrasi 59 Tarakan, yang membantu kami itu di Sentra Handayani Pak di Jakarta.
2: Okay.
3: Jadi ketika ada murid dengan apa tanda kutip membutuhkan bantuan, itu kita merujuknya ke sana. Jadi anak itu dikirim ke sana, ditangani di sana, ketika sudah memang terfasilitasi dengan baik dan sudah sembuh baru kami bawa. Itu untuk yang kasus spesial ya, tapi kalau untuk yang memang penyandang disabilitas ya kembali, apakah dia berada di desil 1, 2 dulu, jika memang berada, insya Allah kalau bisa kami fasilitasi, pasti kami fasilitasi.
2: Okay. Begitu. Baik, saya kembali ke Pak Boni nih. Pak Boni, kita melihat bahwa apa yang disampaikan Bu Marisa, ini juga menjadi catatan, orang tua datang menjemput anaknya yang sudah bersekolah gitu kan, hanya untuk menarik untuk dia bekerja gitu. Artinya dalam tanda kutip, apakah memang perlu ada penegasan regulasi di tingkat daerah kalau misalnya di nasional tidak ada ruang gitu kan? Terus juga apakah citra sekolah rakyat ini juga masih dibilang ya tanda kutip ya masih dianggap remeh lah orang tua gitu kan para wali murid, atau seperti apa nih Pak Boni? Harusnya langkah yang harus kita ambil gitu.
4: Ya memang kewajiban negara untuk melaksanakan atau menjalankan pendidikan sesuai dengan standar ya, tentu standar internasional, tentu memerlukan ketegasan yang terukur gitu ya. Kemarin atau dulunya atau 81 tahun kita merdeka itu sudah usianya 80 tahun, itu wajib tapi ada sanksi. Kan banyak di negara-negara Eropa atau negara-negara maju atau 12 negara OECD itu memang wajib mereka. Bahkan ada sanksi. Bahkan Malaysia pun juga ada sanksi. Kalau kita kan tidak ada sanksinya.
2: Ya.
4: Nah, sebabnya apa? Karena kita belum mampu pada saat itu. Nah, bukan belum mampu tapi kita belum punya komitmen yang jelas dan tegas, terutama berkaitan dengan komitmen politik yang menyediakan anggaran, kemudian nanti tentu kepada masyarakat kita semua. Kalau misalnya tadi masyarakat kita sudah diwajibkan, kemudian ada sanksi, tentu masyarakat kita yang wajib.

0: sekolah ya, pada usia sekolah ya, itu tentu akan lebih bagus kita. Akibatnya berkaitan dengan masalah tujuan SR itu adalah dalam rangka memotong tentang kemiskinan di masyarakat, itu bisa terpotong apa namanya lebih cepat gitu. Nah, ya contoh misal seperti sekarang sekolah SR ini kan sekolah yang memang ya seperti boarding school lah atau sekolah berasrama. Di situ semua tinggal tidur, diam, belajar, semua tidak ada yang dianu, tapi ditanggung oleh negara. Tapi kalau sekolah formal dilaksanakan seperti SR tadi, wih, mungkin kita sudah hampir sejajar dengan Iran. Ya. Ya sejajar. Karena Iran atau negara-negara di negara-negara di Timur Tengah itu rata-rata kan gratis. Kemudian difasilitasi semua sampai bahkan sampai S3. Bahkan contoh paling banyak paling tidak ya seperti Singapura ya. Atau di bawah kita Pak ada seperti Australia, Selandia Baru yang memang tingkat pendidikannya memang lebih bagus sehingga kita bisa buat rudal, bisa buat macam-macam akibatnya apa? Kalau pendidikan itu bagus, ya itu sudah diamanatkan. Kalau kita orang Islam sudah ada bunyi itu, Mas Hadi ya. Ya dia ikra sudah. Kemudian yang kedua di hadis disebutkan orang-orang yang berilmu itu akan ditinggikan beberapa derajat. Kemudian diwajibkan laki-laki dan perempuan thalibul ilmi faridah ala kulli muslim wa muslimat. Ya. Diwajibkan untuk ilmu. Tapi kita pengelola yang masih belum sadar atau belum tahu untuk atau tidak mau tahu tentang wajibnya pendidikan itu. Akibatnya mulailah kita menderita dan sengsara. Nah, salah satunya supaya dipotong cepat ada rintisan berupa sekolah rakyat yang memang anak-anak miskin tadi yang disil 1 dan 2 itu bisa mengenyam pendidikan. Kalau di formal kemarin dia dimasukkan tinggal datang belajar saja. Tentu dia mereka tidak akan miskin, terutama miskin pengetahuan. Kalau dia cerdas dalam pengetahuan, tentu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk nanti ujungnya akan kesejahteraan, tentu akan lebih cepat. Sekarang kita masih menuntaskan masalah itulah tadi. Masalah-masalah, ya kenapa masalah ini? Kena dia hanya dua masalahnya. Satu, kemiskinan. Kemudian masalah, kepedulian masyarakat kita melihat pendidikan itu adalah hal yang sangat sangat penting sekali. Tapi kalau tidak dikeraskan, tidak akan tuntas. Kita biarkan kepada masyarakat, ya. Nanti 10 atau 15 tahun ke depan dia akan terus berdemo terus. Demonya itu juga demo yang merusak, ya. Kenapa mereka tidak memiliki pemikiran yang panjang? Akibatnya tadi menyusahkan negara, mensengsarakan rakyat ujung-ujungnya. Saya pikir dari kebijakan Pak Prabowo ini dalam rangka untuk memotong rantai kemiskinan melalui pendidikan tadi itu, saya pikir mau tidak mau. Nah, tapi paling tidak sekarang pendidikan formal yang dikelola oleh negara ini yang sudah dimanatkan, ayo rubah itu cepat, tiru sana.
1: Artinya masih ada ruang untuk di daerah membuat regulasi tambahan gitu.
0: Berkaitan dengan aturan memang tergantung kebijakan aja. Okay. Ya kebijakan pemerintah daerah.
1: Ya minimal.
0: Tapi memang dulu pernah dipermasalahkan. Apakah orang-orang yang akan pindah ke Tarakan itu dipersyaratkan? Satu, anak usia wajib sekolah. Kalau tidak ada, tidak boleh. Kenapa? Kita punya pendidikan non formal seperti yang ada di paket ABCD itu. Ini kan mempermasalahkan kita semua. Malu kita juga. Kenapa tidak tuntas-tuntasnya bidang pendidikan formal ini? Apa sebabnya? Menambah meningkat. Itu sebenarnya mempermalu kita sendiri. Nah, usul. Ya, orang yang masuk dulu kan bilang bukan dia lahir di sana ini mutasi akhirnya saling menuduh. Nah, sekarang kita potong ya dipotong gimana buatkan regulasi peraturan daerah bahwa masyarakat yang datang ke Pulau Tarakan karena pulaunya kecil jumlah penduduk juga tidak banyak ya cuma angka kemiskinan saya lihat masih angka 14 ribuan sekian itu. Nah tentu harus dibuatkan peraturan kalau enggak ya begini-begini aja kita terus. Begini-begini terus dan kali ketergantungan kita kepada orang lain terutama negara. Ya. Karena ini konteksnya kan lebih luas. Tapi kalau kita lihat ke dalam akhirnya kita enggak bisa ya misalnya harga udang dimainkan, kemudian harga semua macam-macam dimainkan karena ketidakpengetahuan kita itu. Okay. Ya. Saya pikir demikian.
1: Oke. Okay. Baik, saya kembali ke Dinas Pendidikan. Masih ada waktu kita sekitar 9 menit ke depan. Mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan ataupun juga himbauan kepada masyarakat Kota Tarakan, silakan.
2: Iya. Jadi memang dalam rangka untuk mewujudkan ekosistem pendidikan yang kondusif yang dari unsur baik itu sekolah, baik itu di rumah ya dari orang tua, lingkungan masyarakat Dan satu lagi sekarang salah satu ekosistem kita adalah media. Ya, termasuk media elektronik, media digital dan sebagainya. Ini ternyata kita harus bergandengan tangan ya. Enggak ada lagi yang namanya sekarang one man show. Jadi tidak ada salah satu unsur yang ditonjolkan, tapi semuanya memang harus sama-sama memiliki peran yang strategis ya. Jadi empat unsur atau empat pilar dalam ekosistem pendidikan yang kita sama-sama sadari tadi, sekali lagi dari pihak sekolah, dari pihak rumah ya, di rumah tangga, kemudian juga dari lingkungan lingkungan kita semuanya, dan termasuk juga tadi dari media, ini harus bersinergi, saling dukung untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas buat semua. Nah, ini penting saya garis bawahi, kenapa? Karena sering dinas pendidikan atau sekolah ini jadi semacam pemadam kebakaran ketika ada suatu masalah terhadap anak-anak peserta didik kita. Ini selalu, gimana nih dinas pendidikan nih? Gimana nih sekolah nih? Gimana gurunya nih? Gimana kepala sekolahnya? Apalagi kalau di SR nih, gimana nih kepala sekolah SR-nya nih gitu. Padahal yang membentuk dan mewarnai daripada jiwa raga anak kita tuh tadi empat pilar dalam ekosistem tadi. Mungkin dia dipengaruhi di rumahnya, suasana batin di rumah, pola interaksi antar anggota keluarga, dengan mungkin dia ini ada masalah dengan ayahnya, dengan ibunya dan sebagainya, termasuk dengan lingkungan tadi, tempat dia berinteraksi sosial itu bagaimana. Ini kan ternyata juga berpengaruh. Bahkan sekarang yang perlu kita waspadai adalah media, apalagi media sosial ya. Betapa banyak anak-anak kita yang menjadi korban grooming ya. Dia dirayu-rayu sedemikian, akhirnya jadi korban dan sebagainya, bahkan sampai ke pelecehan dan sebagainya. Nah, ini tentunya harus perlu sinergi kerjasama kita semua. Dan momen ini saya pakai memang untuk membuat kita semua semakin aware ya, semakin peduli. Ayo kita bergandengan tangan, ayo kita peduli, sinergi. Supaya apa? Anak-anak kita ini terjaga. Dan tadi pendidikan yang berkualitas untuk semua ini bisa tetap wujudkan melalui berbagai ikhtiar yang kita lakukan bersama-sama. Saya kira demikian, Mas.
1: Oke. Baik, saya ke Bu Marisa. Bu Marisa, jika hari ini siaran kita didengarkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, apa hal yang Ibu ingin sampaikan agar sekolah rakyat di Kota Tarakan bisa maju? Silakan.
3: Iya, yang pertama saya mengucapkan terima kasih yang benar-benar sebesar-besarnya mewakili sekolah rakyat, karena tadinya kita beranggapan bahwa tidak mungkin ada nih yang bisa masuk, tidak ada mungkin anak yang ditarakan yang masuk sekolah rakyat. Karena memang ternyata anak-anak murid kami itu termasuk golongan atau kaum yang tidak terlihat, Pak. Ketika saya berada di sekolah rakyat karena gagasan dari Pak Presiden lah, saya akhirnya sadar bahwa pendidikan itu memang harus dimulai dari semua jenjang masyarakat. Kalau kita mau bangsa ini besar, pendidikannya juga harus bagus. Dan berkat semua yang difasilitasi oleh Kementerian Sosial melalui sekolah rakyat inilah kami bisa membantu 64 orang murid kami sehingga keadaannya menjadi lebih baik. Dan itu pastinya tidak akan bisa kami lakukan tanpa ide cemerlang dari Bapak Presiden, dukungan dari Kementerian Sosial, dan pedulinya Pemda Kota Tarakan. Begitu. Okay. Jadi rasa terima kasih yang sangat besar tentunya. Terima kasih.
1: Baik, Ibu Marsya. Terakhir Pak Boni, ada terakhir yang ingin disampaikan menjadi closing statement Pak Boni?
0: Enggak ada. Saya berharap bahwa untuk ke depan tentu masyarakat kita semakin dicerdaskan dengan pendidikan, kemudian dengan cerdas berarti mengentas masalah kesehatan, terutama kemiskinan dan pengangguran. Karena angka-angkanya masih besar. Ya. Sepanjang masih miskin, masih itu banyak pengangguran, ya, apalagi penganggurannya terbuka, apalagi tingkat pendidikan angkatan kerja kita rata-rata 39% itu adalah tamatan SD, bahkan SMP-nya juga sama, bahkan saya waktu pernah di tenaga kerja di dinas pendidikan sosial, tenaga kerja dan sosial itu waktu rapat-rapat di Jakarta itu dikatakan bahwa angkatan kerja mereka di dunia usaha dan industri itu hanya sampai kelas 8. Jadi mereka agak kesulitan sekali mengejar berkaitan sains dan teknologi itu. Ya, paling yang disalahkan tetap pemerintah daerah. Kenapa? Urusan wajib pemerintah daerah itu adalah salah satunya pendidikan. Ya. Baik pendidikan anak usia dini sekarang termasuk pendidikan dasar. Bahkan menengahnya sudah digeser ke provinsi. Ini aja dituntaskan dengan pendidikan yang berkualitas. Semua masyarakat kita berhak untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian pemerintah berkewajiban untuk menyediakan anggaran yang cukup untuk itu semua. Saya pikir kalau semakin cepat, semakin tuntas, ya miskinnya kurang, tentu nanti berkaitan SR akan lambat laun tentu akan hilang. Tapi kalau dia bertambah, karena ini tujuannya adalah untuk memotong, memotong kemiskinan. Kalau masih walaupun yang namanya kemiskinan itu adalah sunatullah. Oleh sebab itu 2,5% wajib zakat maupun untuk yang fitrah. Saya pikir ini ada kaitannya gitu, tapi
1: pada kita kurang, tidak pernah hilang gitu.
0: Ya, 2,5% ya.
1: Selalu ada.
0: Saya pikir demikian.
1: Oke, baik, terima kasih banyak Pak Boni dan Pak Edi dan Bu Marisa atas kehadirannya di studio Pro 1 RRI. Pendengar, tuntas sudah perbincangan kita dalam Dialog Sapa Kaltara edisi kali ini dengan topik peran sekolah rakyat dalam pemerataan pendidikan di bumi Paguntaka. Cukup banyak yang sudah kita bahas, semoga menjadi tambahan ragam informasi terkait sekolah rakyat di Kota Tarakan. Dan kita berharap agar sekolah rakyat di Kota Tarakan ini semakin digemari oleh rakyat di Kota Tarakan, sehingga tidak ada stigma-stigma negatif yang apa istilahnya sering bermunculan di netizen-netizen yang ada di Kota Tarakan. Baik, pendengar, mengakhiri kerabat kerja yang bertugas, saya Stedia Lajis pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.
1: Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Iya iya, nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Hah?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum masehi hingga 45 sebelum masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang terkenal.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah, yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
1: Gak tahu.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.

Pendengar RRI, program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Lagu dari miliknya Deva, Kembalilah Kasih, yang sudah kami hadirkan untuk Anda di RRI 97,9 MHz. Pendengar, dari miliknya Chandra Darusman dan Andin, Ungkapkan Hatimu, lagu yang populer di tahun 2018 ini, cocok sekali didengarkan siang-siang begini. Selamat mendengarkan.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Nya Trinity, madu dan racun yang sudah mengalun indah di ruang dengar Anda. Dan pendengar, lagu terakhir di musik dan informasi untuk hari ini, selanjutnya akan kami hadirkan musik tradisional dan budaya untuk Anda. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Perhelatan Piala Dunia 2026 semakin dekat. Piala Dunia edisi ke-23 ini akan menghadirkan format baru dengan 48 negara peserta. Turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu tak hanya menawarkan gengsi tertinggi di dunia sepak bola, tetapi juga hadiah finansial yang sangat besar. Ada satu aspek yang kerap luput dari sorotan, yakni nilai hadiah yang bisa menjadi suntikan besar bagi perkembangan sepak bola, terutama bagi negara-negara yang tidak tergolong raksasa. Bagi tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, dan Spanyol, faktor finansial mungkin bukan prioritas utama. Namun, bagi negara lain, pemasukan dari turnamen ini bisa berdampak signifikan pada program pembinaan sepak bolanya. Menurut Sports Mall, total hadiah yang disiapkan oleh FIFA untuk edisi 2026 mencapai $655 juta atau sekitar 11,2 triliun rupiah. Angka ini meningkat $215 juta dibandingkan edisi sebelumnya di Qatar. Setiap negara yang lolos ke putaran final akan langsung menerima $1,5 juta atau 25,8 miliar rupiah untuk biaya persiapan. Bahkan, tanpa memandang hasil akhir, seluruh peserta dijamin membawa pulang setidaknya $10,5 juta atau senilai $180,6 miliar. Partai final akan digelar di MetLife Stadium pada 19 Juli 2026. Tim yang keluar sebagai juara akan mengantongi hadiah sebesar $50 juta atau sebesar $860,4 miliar. Sedangkan runner-up memperoleh $33 juta atau setara $567,8 miliar. Sebagai perbandingan, juara bertahan Argentina meraih $42 juta setelah menaklukkan Prancis pada final 2022 di Lusail Stadium. Sementara itu, Prancis mendapatkan $30 juta sebagai peringkat kedua.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Pernah bayangin gak gimana rasanya nonton Piala Dunia pertama kali? Bukan di layar televisi, tapi langsung di Amerika Latin. Tahun 1930, Uruguay jadi saksi sejarah lahirnya turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Tanpa babak kualifikasi, cuma ada 13 negara. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 tim Eropa. Mengapa yang rela berlayar berminggu-minggu demi sampai ke sana? Fakta unik, di laga final antara Uruguay dan Argentina, mereka sempat berantem soal bola mana yang mau dipakai. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina, babak kedua pakai bola Uruguay. Terus, ada juga pencetak gol di final, Hector Castro, yang ternyata bermain hanya dengan satu tangan. Keren banget kan? Akhirnya, tuan rumah Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah menekuk Argentina 4-2 di Stadion Centenario. Sebuah awal dari demam bola yang gak pernah padam sampai sekarang.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar.
1: Iya, ini aku otw ke sana.
2: Lu ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: Sen, Sen.
1: Oi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Format lebih besar, 48 tim, intensitas tinggi. Tapi ingat, intensitas tinggi berarti risiko cedera juga membayangi bintang lapangan hijau. Bagaimana FIFA menangani ini? Tahun ini, standar medis naik level. Tim medis terbaik bersiaga di setiap stadion. Protokol concussion atau geger otak diperketat. Pitch side emergency care disiapkan secepat kilat. Lebih dari sekedar perban, teknologi imaging portable memungkinkan diagnosis cedera lutut atau otot langsung di pinggir lapangan dalam hitungan menit. Selain itu, aturan baru FIFA 2026, pemain yang cedera dan butuh perawatan di lapangan wajib menepi selama 1 menit untuk meminimalisir drama sekaligus memastikan perawatan maksimal di luar garis lapangan agar permainan tetap fair dan cepat. Kesehatan pemain adalah prioritas. FIFA memastikan bintang Anda kembali bugar, siap mencetak gol.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Tanaman putri malu atau Mimosa pudica dalam bahasa Latin artinya malu atau menciut. Tumbuhan berduri yang daunnya bisa menguncup saat disentuh atau saat dalam keadaan gelap dan akan terbuka kembali saat terang. Fenomena ajaib ini disebut seismonasti. Tahukah Anda kenapa hanya putri malu yang mengalaminya? Hal ini dikarenakan putri malu dapat menciptakan impuls listriknya sendiri saat mendapat rangsangan baik dari manusia, air, serangga, atau faktor lainnya dengan gerakan yang cepat. Sehingga, meskipun disentuh sedikit saja, putri malu akan langsung menutup daunnya sebagai respon motoriknya.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Pendengar RRI, program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Tepat di jam 12 siang untuk hari ini, saatnya kita mengikuti berita olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta.

Paderborn berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Blackburn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Blackburn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda.
2: Paderborn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick-off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meihle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu dan Philipp Wilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke wo Kurda am langen Pfosten.
4: Demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda. Tapi itulah sepak bola, Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld.
4: Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, Tosmo Udara, untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain syarat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Creo que ha sido una lista muy madurada.
2: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
1: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri kamp Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Laga bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Dia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Solfo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally.
4: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
5: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're going to get into it.
3: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Petenis Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Langler tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangan ini menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, kork Susan Langler juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan kork Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia, Emerson Jones, dengan skor 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: I'm really happy with the way I played.
4: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
1: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Liga. Namun, menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini. Ya, ada banyak keberuntungan, Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama. Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Ertam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
2: Jadi salah satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Itu sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi khususnya pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi luar biasa. Dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua warga Jawa Barat.
1: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026, Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
3: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini skuad yang paling mewah. Artinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu disiapkan termasuk dalam hal merekrut pemain, sisi jumlah maupun sisi kualitas.
1: Catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di liga. Ya, 3 hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Kini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan Bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

0: dari arena futsal. Kebumen United Angels terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari Kebumen. NEM ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaika pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Jafar Fight Rated 2026 semakin ketat memasuki babak ke-7 di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang, namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi supaya kan peluangnya masih terbuka ya sampai babak terakhir. Yeah. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ke-7, 5 besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susantu Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama, masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Piala Dunia kembali lagi, tapi di tahun 2026 ini suasananya benar-benar beda. Bukan cuma soal 48 negara yang berebut trofi di Amerika, Kanada, dan Meksiko, tapi ini soal mimpi yang akhirnya jadi nyata. Sambut para debutan yang siap mengacak-ngacak prediksi, ada Uzbekistan dan Yordania yang bawa nama harum Asia. Jangan lupakan juga kejutan magis dari Curaçao, serta si kecil cabai rawit Tanjung Verde dari Afrika. Mereka membuktikan kalau sepak bola bukan cuma milik negara-negara raksasa. Semangat juang pantang menyerah sukses bawa mereka terbang ke panggung dunia untuk pertama kalinya. Siapakah di antara para debutan ini yang bakal melaju paling jauh dan jadi pembunuh raksasa? Kita tunggu kejutannya.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane weh, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim

biasanya akan hilang setelah 2-3 hari. Lalu, penderita pilek juga bisa mengalami hidung tersumbat. Saat pilek, kita jarang mengalami demam, hanya peningkatan suhu badan. Biasanya, badan akan terasa sedikit nyeri dan lelah, tapi tidak terlalu parah. Flu disebabkan oleh salah satu jenis dari beberapa jenis virus influenza. Orang yang terkena flu biasanya akan mengalami demam selama 3-5 hari. Meski begitu, ada juga yang tidak mengalami demam. Selain itu, gejala flu juga meliputi sakit tenggorokan, hidung tersumbat, sakit kepala, serta panas dingin. Di usia anak-anak seperti kita, biasanya akan disertai rasa mual dan mudah muntah.

0: Boneka ini lagi diskon loh. Uang jajan yang tadi dikasih ibuku jadi ada sisanya.
1: Oh ya? Wah, ibumu pasti senang ada sisanya. Beli boneka hemat.
0: Jangan bilang-bilang ke ibuku dong. Sisanya kita buat jajan aja. Jajan es krim yuk.
1: Tenang, Satria Baja Benar sudah datang. Semua urusan selesai. Emang ada urusan apa? Itu, kalian harus mengembalikan uang itu. Bukan buat jajan.
0: Masa aku nggak boleh jajan?
1: Yang benar itu dikembalikan dulu. Baru tanya boleh buat jajan atau

0: Ingat ya, berbuat benar itu artinya berjiwa besar. Dan anak yang berjiwa besar disayang Allah.
1: Nah anak-anak, itulah Satria Baja Benar. Biarpun ia suka muncul tiba-tiba, tapi Satria Baja Benar selalu punya maksud baik loh. Ia ingin semua anak-anak di Indonesia berjiwa besar dan disayang sama Allah. Hebat ya semua jagoan kita. Ayo tepuk tangan.

0: perbedaan benda-benda langit dari asteroid hingga meteorit. Ada banyak benda langit di sekitar bumi yang juga mengelilingi matahari. Mungkin teman-teman sudah pernah mencari tahu tentang asteroid, komet, meteoroid, meteor, dan meteorit. Lalu apa saja perbedaan dari 5 jenis benda langit itu ya? Yuk simak perbedaannya. 1. Asteroid. Asteroid terbentuk dari batu ruang angkasa dan mengandung sedikit logam. Ukuran asteroid beragam, ada yang berdiameter 2 meter, tapi ada juga yang berdiameter 1000 km. Asteroid-asteroid berkumpul pada lintasan yang disebut sabuk asteroid. Lintasan ini berada di antara Mars dan Jupiter. 2. Komet. Komet tersusun dari material gas dan air yang sudah membeku menjadi es. Ukuran komet tidak terlalu besar. Diameter nukleus atau inti komet paling besar hanya berukuran 10 km. Meski begitu, komet punya ekor yang panjang. Komet berasal dari daerah di ujung tata surya yang bernama Sabuk Kuiper. Komet mengelilingi matahari di orbit yang bentuknya lonjong. Maka itu ada waktu di saat komet berada cukup dekat dengan matahari. Saat berada di dekat matahari, sebagian es pada komet menguap karena panasnya matahari. Uap itu membentuk ekor yang panjang dan bisa mencapai ratusan kilometer. 3. Meteoroid. Menurut para ilmuwan, meteoroid terbentuk dari pecahan dari komet atau asteroid. Maka itu ukurannya lebih kecil. Meteoroid melayang-layang secara bebas dan tidak mengelilingi benda apapun. Ada banyak meteoroid yang berada di jalur orbit bumi. 4. Meteor. Teman-teman pernah mendengar istilah bintang jatuh? Sebenarnya itulah meteor. Saat bumi mengelilingi matahari, bumi akan melewati kumpulan meteoroid di jalur orbit. Meteoroid ini bisa tertarik oleh gravitasi bumi, lalu masuk ke lapisan atmosfer dan terbakar habis sebelum sampai ke permukaan bumi. Proses tertarik dan terbakarnya meteoroid inilah yang disebut sebagai meteor. Meteor yang terbakar di atmosfer jumlahnya bisa banyak dan bisa kita lihat sebagai hujan meteor. 5. Meteorit. Ada beberapa meteor yang berukuran cukup besar sehingga tidak habis terbakar di atmosfer bumi. Meteor yang tidak habis terbakar ini bisa sampai ke permukaan bumi dan jatuh dengan tenaga besar. Meteor yang jatuh dan sampai ke permukaan bumi inilah yang disebut meteorit.
1: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan, perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

pendengar RRI Program 1, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini. Saatnya kita ikuti Berita Paguntaka. Tetap bersama kami di 97,9 MHz. Anda juga dapat mendengarkan kami melalui audio streaming di rri.co.id.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita Pagunta.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka, Selasa 26 Mei 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Diti Hanggraini, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Informasi pertama, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan tahun 2025 pada 4 pemerintah kabupaten di Kalimantan Utara.
1: Bahwa opini bukanlah tujuan akhir. Opini hanya tujuan antara, tujuan akhir kita ada di seberang sana.
2: Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, memberikan opini wajar tanpa pengecualian, WTP, untuk laporan keuangan tahun 2025 pada 4 pemerintah kabupaten di Kalimantan Utara. Keempat kabupaten tersebut adalah pemerintah Kabupaten Malinau, Pemkab Tanah Tidung, Pemkab Bulungan, dan Pemkab Nunukan. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kaltara, Dwi Sabardiana, menyampaikan bahwa opini ini menunjukkan laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintah. Namun, ia juga menegaskan bahwa opini bukanlah tujuan akhir. Tujuan sebenarnya adalah kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara agar hidup lebih baik dan sejahtera.
1: Dan selamat kepada Bapak Ibu atas kerja keras, kerja cermat, dan upaya keras yang telah dilaksanakan selama tahun 2025. Namun demikian, kami masih mengingatkan dan terus mengingatkan bahwa opini bukanlah tujuan akhir. Opini hanya tujuan antara, tujuan akhir kita ada di seberang sana, di seberang sungai kaya, di tetangga kita, yaitu rakyat yang sejahtera, masyarakat yang hidup bahagia, masyarakat Kalimantan Utara yang hidupnya jauh lebih baik lagi. Itulah tujuan akhir kita.
2: Sementara itu, dalam pemeriksaan, BPK juga menemukan sejumlah kelemahan pengendalian dan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang masih berulang di seluruh pemerintah daerah di Kaltara. Beberapa di antaranya terkait realisasi belanja modal, pendapatan asli daerah, dan retribusi. Di Kabupaten Malinau terdapat masalah pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batu bara, serta penataan persediaan dan pengelolaan penyertaan modal yang belum tertib. BPK menyarankan agar penyertaan modal yang tidak memberi kontribusi nyata bagi daerah perlu ditinjau kembali. Sementara di Kabupaten Tanah Tidung, BPK mencatat penganggaran dan belanja belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Di Kabupaten Bulungan, ditemukan kendala pada aplikasi pendukung penyusunan laporan keuangan dan sistem keamanannya, serta pengelolaan pelabuhan yang masih menjadi kewenangan provinsi. Sedangkan untuk Kabupaten Nunukan, BPK menyoroti realisasi belanja perjalanan dinas, penata usahaan aset tetap, dan perjanjian pengelolaan barang milik daerah yang hingga kini belum berjalan optimal. BPK juga mengingatkan kembali rekomendasi tahun lalu terkait sekolah yang belum mendapat akses listrik pada siang hari. Lembaga ini meminta pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan PLN agar distribusi listrik ke sekolah dapat segera direalisasikan. Adapun opini atas laporan keuangan tahun 2025 terhadap pemerintah Kota Tarakan dan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara baru dijadwalkan diserahkan pada pekan depan. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepolisian sektor Tarakan Timur mengajak masyarakat untuk lebih proaktif dan menjaga keamanan lingkungan. Hal itu untuk menyikapi maraknya tindak kriminalitas, pencurian, dan penganiayaan di wilayah Kecamatan Tarakan Timur.
3: Jangan suka-suka menghubungi kami, Pak. Silakan bisa tekan 110. Ya, karena responnya minimal 10 menit harus sampai TKP.
4: Dalam kegiatan temu evaluasi rembuk aksi dan solusi atau teras timur di gedung kelurahan Kampung 4 Kamis lalu, Kapolsek Tarakan Timur AKP Jamzani menegaskan pentingnya kecepatan laporan warga melalui call center 110 serta reaktivitas poskamling dan optimalisasi CCTV di kampung.
3: Nah, kalau ada jangan suka-suka menghubungi kami, Pak. Silakan bisa tekan 110. Ya, karena responnya minimal 10 menit harus sampai TKP. Ya. Terkala jauh, ya mungkin lambat-lambat sampai detik, Pak. Kamera sampai tidak aku. Itu pentingnya informasi, Pak. Nah, mungkin Pak Cama nanti silakan kita bentuk pos kami, minimal pos kami satu dari satu, Pak. Itu penting sekali, Pak. Ya, kalau pernah CCTV, sekarang CCTV juga pinter, Pak. Orang pakai budi, Pak, ditutup. Ya, jadi beberapa kasus yang kami tangani terungkap lewat CCTV, Pak. 4 kasus, Pak, kemarin.
4: Kapolsek juga menambahkan integrasi antara sistem keamanan lingkungan, aparat kepolisian, dan pemanfaatan teknologi CCTV sangat efektif dalam mengungkap berbagai kasus kriminalitas yang terjadi di wilayah Tarakan Timur. Dengan adanya sinergi ini, diharapkan Kelurahan Kampung 4 dan wilayah sekitarnya dapat bergerak bersama maju menuju Tarakan yang hidup, bersih, elok, dan aman atau hibur. Setia Widadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Polres Tarakan berhasil meringkus pelaku pembobolan ATM Bank Muamalat dalam waktu singkat. Berikut laporan Kristofan.
5: Bank Muamalat Tarakan melaporkan adanya dugaan percobaan pencurian disertai pengerusakan mesin ATM Bank Muamalat yang berada di Jalan Jenderal Sudirman.
6: Tim Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Tarakan dengan sigap mengungkap kasus perusakan dan percobaan pencurian mesin ATM milik Bank Muamalat. Hanya butuh waktu kurang dari 24 jam sejak kejadian, pelaku akhirnya berhasil ditangkap. Kapolres Tarakan AKBP Erwin Syaputra Manik melalui Kasih Humas Ibtu Rusli mengkonfirmasi bahwa keberhasilan tersebut berawal dari laporan pihak Bank Muamalat yang menginformasikan adanya dugaan pencurian dan perusakan mesin ATM di Jalan Jenderal Sudirman RT 4 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah. Aksi perusakan pertama kali terdeteksi pada Sabtu lalu sekitar pukul 6 pagi. Alarm sensor dari pusat monitoring bank menunjukkan tanda-tanda anomali mengindikasikan bahwa mesin ATM di lokasi kejadian tidak berfungsi atau offline. Rusli menyebut ketika personil bank melakukan pemeriksaan di lokasi insiden, mereka menemukan kerusakan serius pada fasilitas ATM tersebut. Kerusakan mencakup pintu ruang ATM yang rusak, monitor mesin ATM yang pecah, serta kerusakan pada brankas ATM akibat alat pemotong seperti gergaji atau gerinda. Melalui rekaman CCTV lokasi terlihat seorang pria sedang merusak dan mencoba mencuri dari mesin ATM tersebut. Akibat aksinya, pihak Bank Muamalat mengalami kerugian material sekitar 15 juta rupiah.
5: Bank Muamalat Tarakan melaporkan adanya dugaan percobaan pencurian disertai pengerusakan mesin ATM Bank Muamalat yang berada di Jalan Jenderal Sudirman. Peristiwa tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Setelah dilakukan pengecekan langsung ke lokasi, diketahui kondisi mesin ATM mengalami kerusakan, diantaranya pintu ruang ATM rusak, layar monitor ATM retak, serta pintu brankas ATM mengalami kerusakan akibat dipotong oleh pelaku. Akibat dari kejadian itu, dari pihak Bank Muamalat Tarakan mengalami kerugian sekitar 15 juta. Setelah dilakukan pencarian intensif pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2026 sekitar pukul 5.00, tim Resmob berhasil mengamankan pelaku di Jalan Jenderal Sudirman depan dealer Honda Semoga Jaya, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tarakan Barat.
6: Berbekal petunjuk dari rekaman CCTV di tempat kejadian, lanjut Rusli, tim Resmob Satreskrim Polres Tarakan langsung melakukan penyelidikan intensif. Dalam waktu singkat, identitas pelaku berhasil diketahui, yang merupakan pria berinisial AP, warga Kleran Tugu Mulyo yang tinggal di Jalan Anggrek, Kampung Bugis, Kelurahan Karanganyar. Berdasarkan catatan polisi, pelaku ternyata merupakan residivis kasus pembobolan toko mainan. Dikatakan Rusli, dalam prosesi interogasi, pelaku mengakui seluruh tindakan terkait perusakan dan percobaan pencurian di ATM Bank Muamalat. Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan keterlibatannya dalam aksi pencurian di sebuah toko roti terkenal yang berada di kawasan THM. Kini pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Markas Polres Tarakan guna menjalani penyidikan lebih lanjut. Atas kejahatan yang dilakukan AP, ia dijerat sejumlah pasal, diantaranya pasal 477 KUHP, junto pasal 17 ayat 1 KUHP pidana subsider, 476 junto pasal 17 ayat 1 KUHP pidana, atau pasal 522 KUHP pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Langkah-langkah hukum yang tengah dilakukan penyidik meliputi pengamanan tersangka, pemeriksaan terhadap korban dan saksi-saksi, serta pendalaman terhadap pelaku. Ibtu Rusli memberikan imbauan kepada masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyidikan kasus dugaan tindak pidana pertambangan di Kabupaten Nunukan memasuki babak baru. Sejumlah saksi mulai diperiksa Kejaksaan Tinggi Kaltara, namun Direktur 2 perusahaan tambang justru mangkir dari panggilan penyidikan tanpa keterangan.
7: Pada saat pemanggilan yang pertama, yaitu untuk direktur utama perusahaan yang kita jadwalkan pada tanggal 20 Mei lalu, yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan.
8: Penyidikan kasus dugaan tindak pidana di sektor pertambangan di Kabupaten Nunukan terus bergulir. Tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Kaltara mulai memeriksa sejumlah pihak yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut, mulai dari pejabat kementerian hingga pihak perusahaan tambang. Namun, dari rangkaian pemeriksaan yang berlangsung pada 18 hingga 12 Mei 2026, satu nama penting justru mangkir dari panggilan penyidik. Direktur utama PT Sebuku Inti Plantation atau SIP berinisial KM yang juga menjabat Direktur PT Sentral Cipta Murdaya atau CCM tidak hadir tanpa memberikan alasan kepada penyidik. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kaltara Andi Sugandi mengatakan tim penyidik telah memanggil sedikitnya 9 orang saksi terkait perkara pertambangan yang tengah didalami. Ia menegaskan beberapa saksi dari pihak kementerian maupun perusahaan tidak memenuhi panggilan, termasuk KM yang keterangannya dinilai penting untuk mengungkap konstruksi perkara. Andi menyebut pemanggilan terhadap KM masih merupakan panggilan pertama. Penyidik akan kembali menjadwalkan pemeriksaan lanjutan guna memastikan proses hukum tetap berjalan.
7: Untuk penyidikan perkara pertambangan ini telah mengerucut, penyidik telah melakukan pemanggilan terhadap perusahaan atau korporasi yang berkaitan dengan perkara ini. Namun pada saat pemanggilan yang pertama, yaitu untuk direktur utama perusahaan yang kita jadwalkan pada tanggal 20 Mei lalu, yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang konfirmasi yang jelas kepada kita. Jadi nanti pada minggu-minggu ini kita akan mengagendakan ulang untuk langkah-langkah selanjutnya untuk meminta keterangan terhadap direktur utama perusahaan ini.
8: Hingga kini Kejaksaan Tinggi Kaltara masih terus mendalami perkara tersebut dan belum mengungkap detail substansi kasus yang sedang diselidiki. Dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Ramlan RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Paguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan berita menarik di antaranya. BPK Kaltara memberi opini wajar tanpa pengecualian WTP untuk lempat pemerintahan kabupaten di Kalimantan Utara. Kejaksaan Tinggi Kaltara mulai memeriksa saksi kasus dugaan tindak pidana pertambangan di Kabupaten Nunukan. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Diti Hanggreni beserta operator Angga Hadi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.
1: Trivia Piala Dunia RRI.
0: Pernah bayangin gak, gimana rasanya nonton Piala Dunia pertama kali? Bukan di layar televisi, tapi langsung di Amerika Latin. Tahun 1930, Uruguay jadi saksi sejarah lahirnya turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Tanpa babak kualifikasi, cuma ada 13 negara. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 tim Eropa. Mengapa yang rela berlayar berminggu-minggu demi sampai ke sana? Fakta unik, di laga final antara Uruguay dan Argentina, mereka sempat berantem soal bola mana yang mau dipakai. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina, babak kedua pakai bola Uruguay. Terus, ada juga pencetak gol di final, Hector Castro, yang ternyata bermain hanya dengan satu tangan. Keren banget kan? Akhirnya, tuan rumah Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah menekuk Argentina 4-2 di Stadion Centenario. Sebuah awal dari demam bola yang gak pernah padam sampai sekarang.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: pendengar RRI program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi 97,9 MHz di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kami hadir untuk menemani Anda di RRI program Satu Tarakan. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, silakan langsung request di line telepon 0821-532-209845 atau melalui WhatsApp kami di RRI dan juga atau melalui TikTok RRI Tarakan. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada yang sudah bergabung di TikTok, halo, selamat siang. Selamat siang menjelang sore ya. Untuk Anda yang sudah bergabung di TikTok, boleh request lagu dengan format, penyanyi, dan judul lagu. Baiklah pendengar, kita ke lagu selanjutnya di acara Pro Dangdut hari ini. Dari miliknya siapa ya? Oh, dari miliknya Inul Daratista, Kibol Kibol. Tetap bersama kami di 97,9 MHz
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pendengar RRI, program satu kanal informasi dan inspirasi dari miliknya Kristina. Ku gapai cintamu di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selanjutnya yang di request oleh Bang Muklis yang ada di tahun sana dari miliknya Elvi Sukaisi, karena pengalaman.
1: Dangdut adalah kita.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Miliknya Caca Handika Angka 1 yang sudah kami hadirkan untuk Anda di 97,9 MHz. Anda juga dapat mendengarkan kami melalui audio streaming di rri.co.id. Di telepon 082153209845 atau juga WhatsApp di nomor yang sama, Anda bisa bergabung bersama kami untuk request lagu atau langsung telepon ngobrol bersama saya di 97,9 MHz. Atau langsung kalau yang malu-malu nih di suaranya didengar ya, langsung komen aja dengan format penyanyi dan judul lagunya di TikTok RRI Tarakan. Baiklah, kita putarkan satu lagu dari miliknya siapa nih? Indah Bulan ya. Ini soundtrack film Jangan Ambil Nyawaku di tahun 2009 ya. Benar ya Ahmad ya? Yang udah di request oleh Ahmad melalui TikTok RRI Tarakan.
1: Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita.
0: Iya, katanya lagunya spesial. Spesial buat siapa ini? Buat siapa? Buat siapa? Lagunya spesial buat Lese dan juga Dede Bawel. Oke. Iya, sabar ya. Lagunya nanti diputerin nih Ahmad ya. Bener ya lagunya? Oke. Untuk Ahmad Abdillah.

0: Awas deh,
1: di sini banyak asap. Kesana aja jalannya.
2: Seharian ayah jaga Ade dari asap, tapi malam.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

akan pendengar RRI program satu kanal informasi dan inspirasi dari miliknya Elvi Sukaisi di Telan Alam. Selanjutnya pendengar RRI program satu dari miliknya Iis Dahlia Kecewa, lagu yang sudah di request melalui TikTok RRI Tarakan. Dan untuk Anda, selamat siang menjelang sore dan menikmati hari-harinya. Jangan capek-capek. Untuk Anda yang lagi sakit, jangan lupa untuk minum vitamin, minum obatnya. Kalau udah sembuh, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan.

Ya, satu lagu dari miliknya Ayu Ting Ting, Sambalado, yang sudah di request oleh Arianti melalui TikTok RRI Tarakan. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan aja pendengar ya, boleh langsung ke TikTok RRI Tarakan. Selanjutnya dari miliknya Imam S. Arifin, Pengadilan Cinta.

0: Aduh, Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit pengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah, subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Pendengar RRI program Satu Tarakan, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lagu selanjutnya dari miliknya Maggie Z, Bedang Biru, yang udah di request oleh Aci juga ya. Ini ada beberapa orang yang request lagu Bedang Biru, dan salah satunya dari miliknya Aci Kolaka Timur Sultra, yang udah bergabung melalui WhatsApp RRI Pro 1 ya. Dan juga untuk pendengar yang sudah bergabung di RRI Tarakan. Baiklah, dari miliknya Maggie Z, Benang Biru.

Gramo satu dari miliknya Nela Karisma dan juga Ferry Memori Berkasih yang membawa kita ke menit 49 meninggalkan jam 2 untuk siang hari ini. Saatnya saya Diti Hanggri ini harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih udah yang bergabung bersama kami 0000 di TikTok juga ya, buat pendengar RRI yang sudah bergabung melalui WhatsApp, melalui telepon. Terima kasih juga untuk Anda dan semangat untuk sore hari ini. Dari miliknya Anita Kaca, Teman Makan Teman menjadi lagu terakhir di acara Prodangdut untuk hari ini. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Tarakan, karena informasi dan inspirasi.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.
1: Trivia Piala Dunia RRI.
2: Perhelatan Piala Dunia 2026 semakin dekat. Piala Dunia edisi ke-23 ini akan menghadirkan format baru dengan 48 negara peserta. Turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu tak hanya menawarkan gengsi tertinggi di dunia sepak bola, tetapi juga hadiah finansial yang sangat besar. Ada satu aspek yang kerap luput dari sorotan, yakni nilai hadiah yang bisa menjadi suntikan besar bagi perkembangan sepak bola, terutama bagi negara-negara yang tidak tergolong raksasa. Bagi tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, dan Spanyol, faktor finansial mungkin bukan prioritas utama. Namun, bagi negara lain, pemasukan dari turnamen ini bisa berdampak signifikan pada program pembinaan sepak bolanya. Menurut Sports Mall, total hadiah yang disiapkan oleh FIFA untuk edisi 2026 mencapai $655 juta atau sekitar 11,2 triliun rupiah. Angka ini meningkat $215 juta dibandingkan edisi sebelumnya di Qatar. Setiap negara yang lolos ke putaran final akan langsung menerima $1.5 juta atau 25,8 miliar rupiah untuk biaya persiapan. Bahkan, tanpa memandang hasil akhir, seluruh peserta dijamin membawa pulang setidaknya $10.5 juta atau senilai $180.6 miliar. Partai final akan digelar di MetLife Stadium pada 19 Juli 2026. Tim yang keluar sebagai juara akan mengantongi hadiah sebesar $50 juta atau sebesar $860.4 miliar. Sedangkan runner-up memperoleh $33 juta atau setara $567.8 miliar. Sebagai perbandingan, juara bertahan Argentina meraih $42 juta setelah menaklukkan Prancis pada final 2022 di Lusail Stadium. Sementara itu, Prancis mendapatkan $30 juta sebagai peringkat kedua.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar selamat sore. Pukul 15.07 menit waktu Indonesia Tengah. Pro 1 RRI Tarakan bersuara untuk Anda, untuk Bumi Paguntaka, untuk Bumi Benuanta, dan tentu saja Indonesia. Untuk kesempatan siar 26 Mei 2026 di hari Selasa, kami berharap hari ini masih masuk dalam kategori hari yang menyenangkan, penuh kemudahan dan kelancaran untuk Anda dengan segala aktivitas yang ditekuni hari ini. Dan yang terpenting di atas segalanya adalah sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun ya. Karena dengan sehat mau ngapain aja bisa, mau melakukan apapun juga insya Allah akan lebih mudah ya. Beda halnya ketika kita sakit kan, akan menjadi hambatan tersendiri. Nah untuk hari ini cuaca untuk Kota Tarakan dominan panas terik ya. Sementara untuk daerah lain Sekaltara mungkin berbeda kondisinya. Tetapi dengan segala cuaca yang ada, tentu kita harus bersiap untuk segala kemungkinan. Artinya juga untuk menjaga kesehatan tubuh dengan cuaca yang berubah-ubah yang tidak tentu, ya kita juga harus siap ya. Salah satunya adalah dengan menjaga istirahat dan juga mengatur waktu ya. Mengatur waktu, ada kapan kita harus sibuk, kapan kita harus istirahat, dan juga tentu saja untuk makan minum ya, harus diatur untuk asupannya. Dari beberapa lagu yang sudah kami hadirkan tadi, ini masuk dalam komposisi musik dan info sore yang sudah disusun oleh Mas Aik, penata musik kita. Lagu-lagu dari jalur musik Indonesia dan dikombinasikan dengan lagu-lagu mancanegara. Sementara untuk azan asyar, kita akan menantikan di menit ke-34 nanti, tepatnya pada pukul 15.34 mendatang untuk umat Islam Kota Tarakan dan sekitarnya. Menyapa untuk Anda yang ada di perjalanan, di lokasi kerja baik pertambakan maupun pertambangan, juga untuk Anda warga Kabupaten Bulungan dan sekitarnya ya, yang mengakses kami melalui 99,9 MHz. Senang sekali saya RV Febrianti dan Mas Romanto di Meja Operator. Kami akan menemani Anda sampai nanti kita tiba pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Oke, ini dia pendengar, Daft Punk dengan Give Life Back to Music.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha. Muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kalah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah. Kita bayar. Tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Tarakan, lagu demi lagu yang sudah kami antarkan ke ruang dengar Anda 97,9 MHz untuk meramaikan suasana sore kita yang makin panas saja di luar sana ya. Oke, kalau tidak ada keperluan yang mendesak ya, mungkin untuk berdiam di rumah masih menjadi pilihan yang bijak ya, daripada harus panas-panasan karena di rumah aja hawanya panas ya, apalagi harus bersentuhan langsung dengan sinar matahari di sore ini. Nanti mungkin agak menuju senja ya, baru agak redalah sinar mataharinya. Tapi biasanya sampai malam masih keikut hawa panasnya. Kayaknya ini yang memang harus kita nikmati dari mulai bulan April kemarin ya. Sudah berasa banget sih untuk cuaca panas yang agak di atas rata-rata. Pendengar, untuk Anda umat Islam Kota Tarakan dan sekitarnya, jangan lupa ya untuk menunaikan ibadah sholat asar. Sudah masuk waktunya karena sudah azan tadi. Dan kita lanjut ya dengan musik lagi untuk Anda, mencukupkan kebersamaan kita sampai tepat pukul 16 sebelum beralih dengan lagu-lagu dari jalur musik lainnya untuk pukul 16 sampai pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Oke, selanjutnya akan hadir Shaden ya. Lagu ini dirilis tahun 2002, jadi sudah 24 tahun yang lalu. Pacarku.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Outer dengan Bad Day menyudahi perjalanan kita untuk sesi lagu-lagu pilihan sejak pukul 15 tadi, dan untuk selanjutnya akan tiba tepat pada pukul 16. Saat ini pukul 16 sampai menjelang pukul 17 untuk menantikan lintas Banjar Nusantaraya. Mas Ai sudah kembali memformulasikan lagu-lagu hiburan sore untuk Anda di kesempatan siar kami untuk 1 jam ke depan ya. Kita tinggalkan Daniel Porter karena selanjutnya kita ke Indah, Anytime, Anywhere. Ini untuk formasi pukul 16 sampai pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: Lagi libur kuliah ya mas ya? Mau pesan apa mas?
1: Nggih bu, kalau pesan setunggal nggih, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih bu.
0: Wah, piye mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya. Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita mas.
1: Jangan sampai tuh bu. Ilmu boleh dicari bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya bu, bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

0: Main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang nggak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerahlah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Nggak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Nggak bisa.
0: Yang ketiga, nggak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Perhelatan Piala Dunia 2026 semakin dekat. Piala Dunia edisi ke-23 ini akan menghadirkan format baru dengan 48 negara peserta. Turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu tak hanya menawarkan gengsi tertinggi di dunia sepak bola, tetapi juga hadiah finansial yang sangat besar. Ada satu aspek yang kerap luput dari sorotan, yakni nilai hadiah yang bisa menjadi suntikan besar bagi perkembangan sepak bola, terutama bagi negara-negara yang tidak tergolong raksasa. Bagi tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, dan Spanyol, faktor finansial mungkin bukan prioritas utama. Namun, bagi negara lain, pemasukan dari turnamen ini bisa berdampak signifikan pada program pembinaan sepak bolanya. Menurut Sports Mall, total hadiah yang disiapkan oleh FIFA untuk edisi 2026 mencapai $655 juta atau sekitar 11,2 triliun rupiah. Angka ini meningkat $215 juta dibandingkan edisi sebelumnya di Qatar. Setiap negara yang lolos ke putaran final akan langsung menerima $1,5 juta atau 25,8 miliar rupiah untuk biaya persiapan. Bahkan, tanpa memandang hasil akhir, seluruh peserta dijamin membawa pulang setidaknya $10,5 juta atau senilai Rp180,6 miliar. Partai final akan digelar di MetLife Stadium pada 19 Juli 2026. Tim yang keluar sebagai juara akan mengantongi hadiah sebesar $50 juta atau sebesar Rp860,4 miliar. Sedangkan runner-up memperoleh $33 juta atau setara Rp567,8 miliar. Sebagai perbandingan, juara bertahan Argentina meraih $42 juta setelah menaklukkan Prancis pada final 2022 di Lusail Stadium. Sementara itu, Prancis mendapatkan $30 juta sebagai peringkat kedua.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Mendengar, saat ini pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. 30 menit lagi kami akan hadir lewat lintas Banjar Nusantaraya. Kami hadirkan secara berjaringan bersama kontribusi dari RRI Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Nunukan, dan juga Kota Tarakan. Lagu dari Iwake, Cheryl, Shenovia, Maizura, Agatha Priscilla, dan juga Kas, Bebas. Sampai saat ini masih kita dengarkan, dan selanjutnya akan hadir Indra Sinaga featuring Rimar dengan Setidaknya Sempat Bersama. Tapi kita lewati dulu yang berikut.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Tuh benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya tak dijaga?
2: Ah, jageboh, Gen.
3: Bro, bro. Minta uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Tampil di Piala Dunia adalah impian terbesar semua negara. Tapi apa jadinya jika ada negara yang nekat mengundurkan diri? Jangan main-main, regulasi resmi FIFA pasal 6 sudah menyiapkan sanksi super berat bagi federasi yang menarik diri dari putaran final Piala Dunia 2026. Pertama, sanksi finansial gila-gilaan. Jika mundur lebih dari 30 hari sebelum turnamen, denda minimal 250 ribu franc Swiss atau sekitar 5,4 miliar rupiah siap dijatuhkan. Belum cukup, angka denda itu otomatis berlipat ganda menjadi 500 dari franc Swiss jika mundur dalam waktu kurang dari 30 hari sebelum laga perdana. Tidak hanya itu, negara tersebut wajib mengembalikan seluruh dana persiapan yang sudah dikucurkan oleh FIFA. Bahkan ancaman dicoret dari edisi Piala Dunia berikutnya juga membayangi. Sepak bola adalah tentang sportivitas dan komitmen. Pantau terus fakta menarik seputar Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Halo pecinta bola, siap-siap Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada bakal serba cepat. FIFA resmi menerapkan aturan baru buat berantas buang-buang waktu. Salah satu yang paling krusial, aturan 5 detik untuk lemparan ke dalam. Ya, bener banget. Pemain sekarang gak bisa lagi santai-santai nunggu rekan timnya posisi. Setelah bola dipegang untuk throw in, wasit bakal menghitung 5 detik. Kalau lebih dari 5 detik, bola hangus alias lemparan berpindah ke tim lawan. Aturan ini berlaku juga untuk tendangan gawang. Jadi gak ada lagi drama kiper pura-pura ikat tali sepatu buat ngulur waktu. Ini adalah revolusi total, bikin permainan lebih dinamis dan anti-drama. Siap-siap saksiin aksi super cepat di Piala Dunia 2026. Saya Randa, stay tune terus.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: pelaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara ya nggak usah ngerokok. Bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran perjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi Selasa 26 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya, Rista Tunggarani, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, sore ini ada rekan saya, Aditya. Halo Aditya, apa kabar Bang? Halo, selamat sore.
1: Halo Ran, kedengaran gak Ran?
0: Oke, kedengaran Bang. Gimana kabarnya sore ini?
1: Kabarnya baik Ran, Banjarmasin juga cukup panas di hari ini. Nunukan gimana Rani?
0: Kalau di Nunukan hari ini alhamdulillah adem nih Bang.
1: Waduh, gantian okay. Ya.
0: Iya. Kebetulan besok juga udah ini ya, Idul Adha. Jadi saya ucapin selamat Idul Adha buat yang merayakan dan pastinya mohon maaf lahir dan batin ya, Bang.
1: Baik, siap Rani, terima kasih. Nggak nyuruh saya sembunyi, Ran.
0: Kenapa tuh? Tahu nih arahnya kemana nih?
1: Tahu ya.
0: Oke lah. Oh iya, ada informasi apa nih Bang dari Banjarmasin sore ini?
1: Ini terkait tentang persiapan hadapi puncak haji jamaah kloter Banjarmasin Kalimantan Selatan, Ran.
0: Oke, baik. Silahkan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Rani. Pendengar dan pemirsa, bersiap menghadapi puncak haji 2026 seluruh jamaah haji asal Kalimantan Selatan saat ini dipastikan dalam kondisi baik dan terus diingatkan untuk pentingnya menjaga kesehatan. Berikut laporan Diki Munadi.
2: Menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah, jemaah haji asal Kalimantan Selatan yang tergabung dalam kloter 1 Embarkasi Banjarmasin terus mempersiapkan diri untuk mengikuti seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci, khususnya menjelang keberangkatan menuju Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Arz Musna. Ketua Kloter 1 Embarkasi Banjarmasin, Haji Samsuri mengatakan, secara umum kondisi kesehatan jemaah dalam keadaan baik dan stabil. Meski demikian, beberapa jemaah mengalami gangguan kesehatan ringan seperti batuk dan flu akibat perbedaan cuaca antara Indonesia dan Arab Saudi. Ia memastikan seluruh jemaah yang mengalami keluhan kesehatan telah mendapat penanganan dari tugas kloter, termasuk dokter dan tenaga medis pendamping yang selalu siaga memberikan pelayanan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Samsuri, Ketua Kloter BDG 201. Secara umum melaporkan bahwa kondisi jamaah, khususnya kami dari Kloter BDG 201 yang berasal dari kota Banjarmasin, secara umum kondisi jamaah dalam kondisi sehat. Walaupun ada di antara jamaah yang ada batuk-batuk, yang pilek, nah, tapi secara umum sehat. Dan petugas haji juga telah memberikan pemeriksaan kesehatan khususnya jam petugas yang ada di kloter BDG 01, baik dari dokter BDG 01 maupun perawat dan pihak di kesehatan memeriksa jamaah, kesehatan jamaah setiap hari dan melakukan visitasi ke jamaah. Terkait dengan persiapan yang dilakukan sebelum keberangkatan ke Arz Musna, yang pertama adalah persiapan yang kami lakukan adalah persiapan manasik.
2: Sebelumnya Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin terus mengingatkan seluruh jemaah haji Kalsel untuk menjaga kondisi tubuh dengan cukup istirahat, mengkonsumsi air yang cukup, serta mengurangi aktivitas berat selama beribadah di Tanah Suci.
4: Nantinya mendapat haji yang mabrur dan semua jemaah yang 29 maupun jemaah haji Kalimantan Selatan khususnya maupun jemaah haji Indonesia, ini nantinya bisa melaksanakan ibadah dengan lancar.
2: Dalam menghadapi puncak haji 2026, jemaah haji Kalimantan Selatan juga dibekali pembinaan dan pembimbingan manasik sebagai persiapan menghadapi puncak ibadah haji. Materi yang diberikan meliputi pemahaman tentang rukun, wajib, dan syarat agar seluruh rangkaian ibadah dapat dijalankan dengan baik dan lancar.
1: Baik, demikian informasi dari Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin. Kita kembali ke Nunukan bersama rekan Rani. Silakan Rani.
0: Baik, terima kasih atas laporannya. Baik, selanjutnya pendengar, kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan, ada rekan saya RV Febrianti. Halo Kak RV Febrianti, kabarnya gimana sore ini?
1: Halo Rista, kabarnya ini lagi sakit, sakit yang biasa diderita rakyat jelita. Apa coba Rista?
0: Waduh, apa tuh?
1: Batuk, pilek, pusing, lapar.
0: Kayaknya dari minggu lalu ya Kak ya?
1: Iya.
0: Kayaknya dari minggu lalu ya?
1: Benar.
0: Aku juga mikir ini kok makin merdu.
1: Aku mikir kok rekor banget ya kali ini, sakitnya nggak selesai-selesai, betah banget dia.
0: Oke. Semoga nanti setelah lintas Banjar bisa bakso terus bisa lemendingan ya, Kak.
1: Itu dia di pikiran udah jalan ini kayaknya.
0: Kak Ervi, di Tarakan ada informasi apa nih untuk pendengar?
1: Ini berita duka Rista terkait salah satu jemaah haji asal kota Tarakan, Kalimantan Utara yang dilaporkan wafat di Mekah.
0: Wah, baik kalau begitu Kak Ervi silahkan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Rista. Pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantara ya, suasana duka menyelimuti rombongan jamaah haji asal kota Tarakan, Kalimantan Utara di Tanah Suci Mekah Al-Mukarromah. Di tengah persiapan menuju puncak ibadah haji dan pelaksanaan wukuf di Arafah, salah satu jemaah calon haji Irama binti Maduta dilaporkan meninggal dunia pada Senin 25 Mei 2026 pagi waktu setempat. Laporan Muhammad Rajabsyah.
2: Diangkat keluar, ya sempatlah diberikan bantuan oleh dokter, tapi sudah tidak bisa tertolong lagi.
3: Jemaah Haji Tarakan bernama Irama Maduta binti Maduta berusia 80 tahun ditemukan tidak sadarkan diri di kamar mandi hotel tempat menginap sekitar pukul 9 waktu setempat. Kepala Kantor Kementerian Agama Haji Asmawan membenarkan kabar tersebut. Menurutnya saat itu almarhumah sedang bersiap mandi ihram. Karena terlalu lama di kamar mandi, petugas membuka paksa pintu dan mendapati beliau sudah tidak sadarkan diri. Petugas medis sempat memberikan pertolongan, namun nyawa almarhumah tidak tertolong.
2: Kabar ibadah kan sudah, jamaah sudah siap-siap mau ke Arafah.
3: Ya.
2: Jadi untuk mandi ihram, mandi sunah ihram. Nah, mungkin beliau di kamar mandi dianggap terlalu lama sehingga digendut-gendut tidak ada suara ya. Jadi dibuka paksa itu kamar mandi. Nah, setelah begitu juga kalau beliau sudah dalam keadaan posisi tidak menyadari sadar. Diangkat keluar, ya sempatlah diberikan bantuan oleh dokter, tapi sudah tidak bisa tertolong lagi.
3: Sesuai ketentuan, almarhumah akan dikebumikan di Mekah. Mewakili Kementerian Haji dan Umroh Kota Tarakan dan Kaltara, Asmawan mengucapkan bela sungkawa dan berdoa semoga amal ibadah almarhumah diterima dan hajinya menjadi haji mabrur. Sementara itu, kondisi jemaah haji Tarakan lainnya dilaporkan sehat. Rombongan dilaporkan bergerak menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf pada 9 Zulhijjah. Setelah wukuf, jemaah akan mabit di Musdalifah, lalu melanjutkan ke Mina untuk lempar jumroh Aqabah pada 10 Zulhijjah. Rangkaian ibadah haji akan berlanjut hingga 13 Zulhijjah. Adapun kepulangan jemaah haji dari Jeddah dijadwalkan 15 Juni dan tiba di tanah air pada 16 Juni. Selanjutnya jemaah akan diberangkatkan dari Embarkasi Balikpapan menuju Tarakan pada 17 Juni. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Kota Tarakan, Bumi Paguntaka. Selamat merayakan Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin. Rista.
0: Baik, terima kasih rekan RV dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya, kita menuju Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Permintaan ayam pedaging di Nunukan mulai meningkat menjelang Idul Adha. Reporter Ferry Herdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Peternak mulai menerima peningkatan permintaan dari pasar dan masyarakat lokal. Tren tersebut terjadi setiap momentum Idul Fitri dan Idul Adha. Hal ini disampaikan oleh pengusaha ayam petelur dan pedaging di Nunukan, Rizwandi.
2: Kalau untuk ayam pedaging, saya juga punya ayam pedaging, Mas. Dan alhamdulillah, ayam pedaging itulah yang pertama saya buka di Kabupaten Nunukan pada tahun 2018 sampai sekarang.
1: Permintaan ayam pedaging meningkat karena kebutuhan konsumsi masyarakat saat hari raya. Sebagian warga memilih ayam sebagai alternatif hewan kurban dengan harga yang lebih terjangkau.
2: Nah, jadi kalau untuk ayam pedaging, setiap tahun, setiap momen hari besar, pasti ada peningkatan signifikan, Mas. Karena kalau untuk hari besar itu, apalagi Idul Adha, itu namanya hari raya kurban, Mas. Jadi setiap rumah pasti, kalau orang muslim itu berkurban, Mas.
1: Peternak menilai kenaikan permintaan tahun ini cukup signifikan dibanding hari biasa. Distribusi ayam dilakukan secara bertahap agar pasokan pasar tetap terpenuhi menjelang Idul Adha. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya, kita menuju kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Samarinda, sore ini ada rekan saya, Ria. Halo rekan Ria, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Halo juga rekan Rani, suasana sore cukup hujannya cukup rintik ini ya sampai saat sekarang ini rekan Rani.
0: Semoga nanti di Nunukan malam juga semoga hujan ya, ngikutin Banjarmasin, ngikutin Samarinda maksud saya.
1: Baik Rani.
0: Ya. Oke. Rekan Ria, ada informasi apa nih dari Samarinda?
1: Ini terkait sapi milik peternak asal Kelurahan Tanah Merah Samarinda terpilih menjadi hewan bantuan dari Presiden Prabowo, rekan Rani.
0: Baik, silakan laporan selengkapnya rekan Ria.
1: Terima kasih Rani, Anda yang ada di Dudukan. Pendengar, seekor sapi milik peternak asal Kelurahan Tanah Merah Samarinda terpilih menjadi hewan bantuan Presiden untuk Idul Adha 1400 Hijriah. Uniknya sapi bernama Bejo itu sempat sulit makan dan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk beradaptasi sampai pada akhirnya mencapai berat 1,7 ton. Kita simak laporannya.
2: Peternak asal Kelurahan Tanah Merah Kota Samarinda, Mujianto, tak menyangka sapi bernama Bejo miliknya terpilih menjadi hewan bantuan presiden untuk kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Padahal, saat pertama kali dipelihara, sapi tersebut dikenal sulit makan hingga butuh waktu berbulan-bulan untuk beradaptasi. Mujianto menceritakan, awalnya Bejo sempat ditawar seorang pengusaha. Namun sehari setelahnya, ia mendapat telepon dari Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur yang menanyakan ketersediaan sapi untuk presiden.
3: Historinya bagus sekali sih, sapi si Bejo ini. Satu hari ada penawaran dari pengusaha, harga belum deal ini ceritanya. Satu hari kemudian saya ditelepon dari Dinas Peternakan Provinsi, teman-teman Dinas Peternakan Provinsi. Pak sapi, ada sapi 1 ton kah? Oh ada, saya bilang. Untuk Pak Presiden, oh silakan.
2: Bejo merupakan sapi jenis Brahman Cross Silangan Simmental yang didatangkan dari Sulawesi. Mujianto mengaku proses merawat sapi tersebut tidak mudah karena awalnya sulit beradaptasi dengan pakan yang diberikan.
3: Ini kenapa saya kasih nama si Bejo ini? Karena saya beli, pertama saya beli si Bejo ini sangat-sangat sulit makannya. Adaptasinya ke makanan yang saya berikan itu sangat sulit, sampai berbulan-bulan itu. Ya mudah-mudahan kamu Bejo, ini kamu tak kasih nama Bejo, mudah-mudahan kamu nanti bisa menjadi sapi kebanggaan. Saya bilang gitu aja lah, ternyata alhamdulillah Allah mengabulkan menjadi kebanggaan kandang saya, terpilih sapi terbaik untuk Bapak Presiden Haji Subianto.
2: Mujianto mengatakan, ini merupakan kali ketiga sapi miliknya terpilih sebagai hewan kurban presiden. Namun, Bejo disebut menjadi sapi terbesar yang pernah dikirimkan. Mujianto pun berharap sapi tersebut dapat membawa keberkahan baik bagi dirinya, Presiden Prabowo sebagai sahibul kurban, maupun masyarakat penerima daging kurban. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
1: Rani, demikian tadi laporan dari Seladeva dan sekarang saya kembalikan ke Anda yang ada di Nunukan. Rani.
0: Baik, rekan Ria, terima kasih atas laporannya dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar, Lintas Banjar Nusantara sore ini kami hadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Mendengar dari Palangkaraya sore ini ada rekan Listia. Halo rekan Listia, apa kabar
1: Selamat
0: hari ini?
1: sore rekan Rista, alhamdulillah kita semua sehat dan cuaca hari ini sejuk sekali, pas untuk yang mau olahraga. Panas enggak, tapi hujan juga enggak.
0: Cocok ya untuk yang mau jogging mungkin ya.
1: Betul.
0: Oke, kalau begitu rekan Listia dari Palangkaraya ada informasi apa nih sore ini untuk pendengar?
1: Ini terkait sama dengan yang lain begitu ya, berhubung besok juga Hari Raya Idul Adha, penjualan sapi kurban yang mengalami peningkatan, rekan Rista.
0: Baik, silahkan informasi selanjutnya, rekan Listia.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, penjualan sapi kurban meningkat mendekati puncak perayaan Idul Adha. Hal ini disampaikan pengepul sapi di Palangkaraya, Supendi. Ia mengatakan berbagai jenis sapi tersedia dengan kisaran harga mulai dari 17 juta rupiah hingga 40 juta rupiah per ekornya. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
2: Lihatlah untuk tahun ini ada peningkatan daripada di awal-awal musim menjelang hari kurban.
3: Penjualan sapi kurban di Palangkaraya mengalami peningkatan signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026. Salah satu penjual sapi kurban, Supendi, mengatakan minat masyarakat untuk berkurban mulai menunjukkan peningkatan dalam beberapa hari terakhir ini, setelah sebelumnya sempat menurun pada awal musim penjualan. Menurut Supendi, peningkatan permintaan mulai terasa mendekati puncak perayaan Idul Adha. Ia menyebut berbagai jenis sapi tersedia dengan kisaran harga mulai dari 17 juta hingga 40 juta rupiah di Piratani Empang. Kondisi tersebut dinilai cukup mengembirakan bagi para pedagang hewan kurban tahun ini.
2: Alhamdulillah kemarin pada awal-awal memang kita emosinya agak berkurang, tapi pas menjelang akhir-akhir ini alhamdulillah puncak minat berkurban dari masyarakat sekitar kita mulai ada. Lihatlah untuk tahun ini ada peningkatan daripada di awal-awal musim menjelang hari kurban. Setelah mendekati akhir ini sepertinya mulai berkelihatan.
3: Kisaran harga dari termurah dan termahal?
2: Sapi relatif ada dari harga 17 sampai harga 40 yang tersedia di Firatani Empang ini. Harapan saya kepada konsumen atau pada masyarakat yang mencari hewan kurban, sebaiknya utamakan sapi itu dalam keadaan sehat, bebas dari penyakit, berikutnya dapat memilih hewan yang paling baik di antara hewan-hewan yang ada di sekitar Kota Palangkaraya.
3: Supendi juga menghimbau masyarakat agar lebih selektif dalam memilih hewan kurban, terutama memastikan kondisi sapi dalam keadaan sehat dan bebas penyakit. Selain itu, ia menegaskan pentingnya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dijual kepada konsumen. Hewan yang dinyatakan layak kurban akan diberikan tanda khusus, sedangkan yang tidak memenuhi syarat tidak akan diberikan tanda kelayakan. Hal senada disampaikan Kepala Rumah Potong Hewan RPH, Ganjar Priyatno. Ia mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan menyeluruh terhadap hewan kurban yang akan dijual kepada masyarakat. Hewan yang telah diperiksa dan dinyatakan sehat serta layak dijadikan hewan kurban akan diberikan tanda khusus sebagai bukti telah lolos pemeriksaan kesehatan.
4: Kita cek tentang kesehatan hewan kurbannya seperti apa. Kalau yang layak kita kasih tanda, kalau yang tidak layak kita tidak kasih tanda, itu menandakan bahwa yang bertanda setelah kami cek, kami kasih tanda, itu yang layak untuk dijual dan dijadikan hewan kurban. Ketersediaan sapi kurban, sapi ya, khususnya sapi itu sekitar 1.500-an ekor di Kota Palangkaraya. Kebutuhan masyarakat di angka sekitar 1.300-an ekor.
3: Ya. Ganjar menyebutkan, ketersediaan sapi kurban di Palangkaraya tahun ini mencapai sekitar 1.500 ekor. Jumlah tersebut dinilai mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang diperkirakan berada di angka 1.300 ekor, sehingga stok hewan kurban dipastikan aman menjelang Hari Raya Idul Adha. Edi Suroso melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali ke Nunukan bersama rekan Rista.
0: Terima kasih rekan Listia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Selasa 26 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rista Tunggarani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

Pendengar dimanapun Anda berada, program A1 Radio Republik Indonesia Tarakan masih terus bersama Anda setelah tuntas dengan Lintas Banjar Nusantara ya. Nah, pendengar, untuk selanjutnya sampai tepat pukul 18 nanti, rangkaian lagu-lagu kembali kami hadirkan, kali ini bersama Andra and the Backbone dengan Sempurna.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: back to you.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
6: Pendengar dimanapun Anda berada, sudah terasa ya untuk mendekati Idul Adha besok yang akan dirayakan oleh umat Islam di seluruh Indonesia ya. Kalau dunia belum tentu, karena biasanya ada yang hari ini ya kan. Begitu juga dengan kita di sini ya. Terkadang ada perbedaan satu hari, ada yang lebih awal. Ya, tapi yang jelas sukacita Idul Adha, semoga semuanya bisa dirasakan, apalagi dengan berbagi daging kurban ya, yang tentunya menjadi pembeda dari Idul Adha dengan hari raya lainnya. Pasti akan terasa sekali kesibukannya dimulai dari subuh ya biasanya untuk pemotongan hewan kurban ini sendiri. Jadi untuk Anda yang sudah bersiap-siap termasuk dalam barisan panitia, pastinya ini akan menjadi hari yang sibuk di esok hari ya. Nah, pendengar, di malam hari ini juga untuk beberapa kesibukan pastinya ada yang berbeda ya. Biasanya nanti ada takbiran bersama ya kan. Ya, walau bagaimanapun ada sedikit perbedaan antara Idul Adha dan Idul Fitri, tapi tetap saja yang namanya hari raya itu bagi kita momen yang menyenangkan ya. Siapa tahu

Paus biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah

mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

diakhiri oleh Al Gufron dengan Lelaki Mapan. Kita tutup kebersamaan dengan lagu-lagu hiburan sesi dari pukul 17.30 sampai pukul 18. Sudah saatnya kita beralih ke lagu Islami yang kami siapkan, dan nanti akan kami rangkai langsung dengan pengajian Al-Quran dibacakan oleh Rizal Wahid Surah Al-Mudasir, yang akan mengantarkan kita untuk mendengarkan kumandang azan maghrib di menit ke-18 dari pukul 18 mendatang.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Umatku yang termulia ialah penghafal Al-Quran, yaitu yang memahami artinya, sekaligus mengajarkannya, dan mengamalkan isinya, dan yang selalu sholat tahajud. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi.

Rija Bahas Cinta Sia-Sia membuka kebersamaan kita pendengar dengan lagu-lagu yang akan mengantarkan kita semua tepat pada pukul 19 mendatang. Nanti juga akan hadir Radini, Ashanti, dan juga Michelle Judith, beberapa di antara yang akan menghibur kita pada malam hari ini. Selamat malam.

0: Totalnya jadi 150.000 ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak,
2: plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

0: Hey Andi, lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
1: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget, petirnya bisa bikin dapat duit.
0: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya Andi, judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
1: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
0: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
2: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib.

0: cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus ya olahraga, bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

pendengar Bensi Homing dan Cinder Stella. Ini mengakhiri kebersamaan kita untuk sesi pukul 18.30 sampai pukul 19 saat ini. Dan kami sudah menyiapkan untuk sesi pukul 19 hingga pukul 20 nanti, menantikan warta berita dari Pro 3 Jakarta. Terima kasih pendengar untuk selalu setia bersama kami.

Pernah nggak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, "Ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan." Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Kabar kurang menyenangkan datang bagi para supporter yang berencana mendukung tim kesayangannya di Piala Dunia 2026. Fans atau pendukung timnas Inggris, Brazil, Prancis, dan Norwegia secara resmi dilarang berjalan kaki menuju Stadion MetLife New Jersey. Stadion berkapasitas 82.500 penonton ini dijadwalkan menggelar 8 pertandingan, termasuk final Piala Dunia 2026. Namun, aturan ketat negara bagian New Jersey memastikan tidak ada akses bagi pejalan kaki menuju stadion. Masalah utama Stadion MetLife adalah lokasinya yang sangat terisolasi. Stadion ini dikelilingi oleh hamparan parkir luas dan jaringan jalan tol yang rumit. Berdasarkan Undang-Undang New Jersey, warga dilarang keras berjalan di bahu jalan raya atau jalan tol. Juru bicara kepolisian negara bagian New Jersey, Charles Merchant, menegaskan aturan ini demi keselamatan seluruh pengunjung Piala Dunia. Meski polisi menyatakan fokus utama adalah keselamatan dan bukan pemberian sanksi tilang, aturan ini tetap menutup celah bagi fans yang ingin berhemat dengan berjalan kaki. Larangan jalan kaki ini kian menyesakkan bagi fans karena meroketnya tarif transportasi umum. Pasalnya, akses kendaraan pribadi dibatasi dan jalan kaki dilarang. Fans hanya memiliki opsi bus atau kereta api dari New York City. Namun, harganya bikin geleng-geleng kepala. Tiket kereta api pulang pergi dari Penn Station New York dibanderol sekitar 2,2 juta rupiah. Sementara, tarif perjalanan bus menuju stadion mencapai 1,2 juta rupiah. Informasinya, mahalnya tarif ini dipicu oleh perselisihan antara Gubernur New Jersey Mikey Sherrill dengan pihak FIFA. Sherrill mengecam FIFA yang dianggap lepas tangan soal biaya transportasi, di mana menurutnya FIFA harusnya memberikan $0 untuk transportasi supporter. Pengoperasian ini hanya memakan biaya $48 juta. Sementara FIFA diprediksi meraup keuntungan $11 miliar dari turnamen ini. Di sisi lain, FIFA melalui Chief Event Operation Officer, Heimo Shiriji, membalas bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan komite tuan rumah sejak 2018 untuk menciptakan rencana transportasi massal yang efisien dan meminimalkan kemacetan. Bagi para supporter, Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat tampaknya tidak hanya akan menguras emosi di lapangan, tapi juga menguras kantong lebih dalam hanya untuk sekedar sampai ke stadion.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Perhelatan Piala Dunia 2026 kurang dari 2 bulan. Namun kesempatan menyaksikan langsung di stadion terasa semakin sulit dijangkau bagi para penggemar sepak bola. Lonjakan harga tiket menjadi perhatian serius menjelang turnamen terbesar di dunia tersebut. Bahkan, legenda timnas Amerika Serikat, Clint Dempsey, ikut menyuarakan keresahan terkait kondisi ini. Menurutnya, sepak bola idealnya tetap menjadi olahraga yang dekat dengan semua kalangan. Ia menilai harga tiket yang terlalu tinggi berpotensi menjauhkan kelompok masyarakat yang selama ini menjadi bagian penting dari olahraga paling populer. Harga tiket Piala Dunia 2026 memang mencapai angka yang sangat tinggi. Untuk laga pembuka Amerika Serikat melawan Paraguay, tiket kategori tertinggi dilaporkan menyentuh lebih dari $4,000 Amerika Serikat. Sementara harga tiket kategori menengah antara $1,900 hingga $2,300 Amerika Serikat. Sedangkan untuk partai final, angka yang dipatok mencapai hampir $11,000 Amerika Serikat. Clint Dempsey mengungkapkan bahwa sepak bola mencakup semua budaya dan kalangan. Jika Piala Dunia 2026 hanya bisa disaksikan langsung oleh kalangan menengah ke atas, membuat pesta olahraga sepak bola di dunia tersebut akan kehilangan nyawa.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Kenapa penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi, sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia, sama setianya kayak saya. Iya enggak?

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Tampil di Piala Dunia adalah impian terbesar semua negara. Tapi apa jadinya jika ada negara yang nekat mengundurkan diri? Jangan main-main, regulasi resmi FIFA pasal 6 sudah menyiapkan sanksi super berat bagi federasi yang menarik diri dari putaran final Piala Dunia 2026. Pertama, sanksi finansial gila-gilaan. Jika mundur lebih dari 30 hari sebelum turnamen, denda minimal 250 ribu franc Swiss atau sekitar 5,4 miliar rupiah siap dijatuhkan. Belum cukup, angka denda itu otomatis berlipat ganda menjadi 500 dari franc Swiss jika mundur dalam waktu kurang dari 30 hari sebelum laga perdana. Tidak hanya itu, negara tersebut wajib mengembalikan seluruh dana persiapan yang sudah dikucurkan oleh FIFA. Bahkan ancaman dicoret dari edisi Piala Dunia berikutnya juga membayangi. Sepak bola adalah tentang sportivitas dan komitmen. Pantau terus fakta menarik seputar Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya akan kita ikuti Warta Berita Siaran Sentral Pro 3 Jakarta.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi.
0: Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya. Yang saya hormati
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9:50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan juri kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di Hari Raya Idul Adha,
3: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen juga menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
1: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kenapa dari
3: sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
4: Tema-tema yang sentral kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
3: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
5: Saat ini saya berada di Padang Arafah, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca sholat zuhur dan azhar yang dijamak tadi dari pukul 12 waktu Arab Saudi, hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji Indonesia khusyuk berdoa karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jemaah haji untuk melakukan doa-doa terbaik. dan doa-doanya di antaranya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, yaitu memberikan permohonan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Dan pendengar, bahwasanya tadi saya juga melakukan perjalanan dari tenda petugas haji MCH menuju ke tempat tenda misi haji. Di situ memang terlihat di pinggir-pinggir taman dan di pinggir-pinggir tenda terlihat ada pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan berwarna putih. Mereka sangat khusyuk berdoa dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib ini adalah waktu mustajab untuk berdoa, karena di Padang Arafah ini merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Dan pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kiai Haji Asep Saipudin yang menekankan tentang ritual, sukses ritual yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, mabit, dan melontari jumroh dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jamaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau rusuh agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban. Haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekedar membawa cerita perjalanan atau buah tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sapi kurban dengan berat 800 kg bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
6: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
7: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli dan selanjutnya pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
6: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
7: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran Banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
8: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian, ya kami sangat bersyukur.
7: Untuk saat ini sapi tersebut ditempatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Sitoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
9: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas transportasi Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar Rp190 miliar rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar Rp161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini, khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
9: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
10: Program magang nasional, disebut ada?
11: Anggarannya
10: apa?
11: Berapa?
10: 4,14 triliun rupiah. Ini untuk 150 ribu pemagang mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,87 triliun. Terus ada lagi.
9: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester kedua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Hana Syarif melaporkan.
12: tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
13: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lazuardi, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
12: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
13: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60-65% produksi minyak nasional.
14: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi, karena memang yang disampaikan presiden itu benar. Kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi itu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik depannya gitu ya.
13: Diketahui hingga bulan April 2026 produksi migas PHE mencapai 945.000 barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367.000 barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109.000 BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
15: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini, Selasa 26 Mei 2026, mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, Tony Toharudin, dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan, hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, maupun satuan pendidikan, serta kepada murid. Menurutnya, data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten, dan kota, satuan pendidikan, bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
16: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SD, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
15: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan, pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan, mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
17: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di SHT, di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan SPTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya. Untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
15: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34% yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Harani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
18: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini?
19: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
18: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
19: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artificial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
20: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
19: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral, mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artifisial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
21: Through this festival, you may have a chance to
22: Festival Tahunan Europe On Screen akan digelar pada 4 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa, Menurutnya, Europe on Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
1: Saya biasa mengutip moto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan moto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
22: Festival Co-Director Europe on Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian Premiere maupun Southeast Asian Premiere sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe on Screen.
3: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe on Screen, karena Europe on Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe on Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
22: Europe on Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
3: Film pembuka kami adalah film Belgia.
22: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutuskan.
0: Informasi dari dunia olahraga, pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Furi Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narulita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narulita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
4: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim lebih solid lagi, dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
0: Hasil seri ini memberikan tambahan 1 poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Kak Bah merupakan bangunan suci tujuan utama bagi jutaan umat muslim dari seluruh dunia yang melaksanakan ibadah haji. Jemaah haji akan melaksanakan tawaf yaitu melalui Kak Bah sebanyak 7 kali. Selain itu, Kak Bah juga merupakan kiblat umat muslim dalam melaksanakan sholat. Tapi, tahukah Anda siapa yang memegang kunci Kak Bah? Pada zaman Rasulullah, yang bertugas merawat Ka'bah dan memegang kuncinya adalah Utsman bin Talha. Utsman bin Talha lalu mewariskan kunci Ka'bah kepada saudaranya, yaitu Saibah. Terhitung, selama lebih dari 15 abad terakhir sejak era Nabi Muhammad, keturunan Bani Saibah telah dipercaya untuk memegang kunci Ka'bah. Kunci Ka'bah dipegang secara turun-temurun dan tidak bisa dibuka oleh sembarang orang. Sampai hari ini, keturunan Bani Saibah bertanggung jawab untuk merawat Ka'bah, termasuk membuka dan menutupnya, membersihkan dan mencucinya, serta mengganti kiswah atau

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat malam mendengar, kembali menjumpai Anda pada tarangan malam hari ini. Saya Rita Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 23.55 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi, diantaranya akan kami hadirkan untuk malam hari ini itu mimbar agama Buddha, dilanjutkan juga dengan mini drama dan juga ngobras pada pukul 21, serta lagu-lagu nostalgia dalam ruang rindu pada pukul 22, dan juga ditutup dengan rangkaian jazz musik pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, kita akan dengarkan terlebih dahulu mimbar agama Buddha dengan tema Dharma Menjaga Dunia yang akan dibawakan oleh Rudy Pratama. Selamat mendengarkan.

Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Tarakan dimanapun berada. Kembali lagi jumpa dalam acara Mimbar Agama Buddha. Sebelumnya terimalah salam dalam dhamma namo buddhaya. Salam sejahtera, salam kebajikan, dan salam damai untuk kita semuanya. Saudara-saudari umat Buddha serta pendengar setia RRI Pro 1 Tarakan yang berbahagia dimanapun Anda berada saat ini, baik sedang di rumah, di tempat kerja, maupun yang sedang dalam perjalanan, semoga senantiasa sehat, damai, dan berbahagia. Puji syukur kita panjatkan Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, karena pada malam hari ini, malam yang baik ini, kita masih diberikan kesempatan untuk kembali berjumpa dalam program siaran Mimbar Agama Buddha. Sebuah ruang perenungan yang menghadirkan nilai-nilai Dharma sebagai penuntun dalam kehidupan sehari-hari. Tidak lama lagi, kita sebagai umat Buddha akan menyambut datangnya hari Raya Trisuci Waisak yang ke-2570 tahun Buddhis. Pada tahun Masehi, yaitu tahun 2026. Pada momentum Hari Raya Trisuci Waisak yang ke-1570 ini, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia mengangkat sebuah tema yang itu Dharma Menjaga Perdamaian Dunia. Tema ini sangat relevan dengan kondisi kehidupan saat ini. Ketika dunia masih menghadapi berbagai konflik, kekerasan, pertentangan, perpecahan, serta krisis moral dan kemanusiaan. Melalui tema ini, kita sebagai umat Buddha diajak untuk kembali merenungkan bahwa Dharma atau ajaran Sang Buddha bukan sekedar ajaran spiritual, melainkan jalan kehidupan yang membawa kedamaian bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, bahkan dunia. Pendengar yang berbahagia, momentum Hari Raya Waisak merupakan hari suci umat Buddha yang memperingati tiga peristiwa agung dalam kehidupan Siddhartha Gautama. Yang pertama, kelahiran Pangeran Siddhartha atau yang kelak akan menjadi seorang Buddha. Yang kedua, tercapainya penerangan sempurna atau tercapainya pencerahan. Dan yang ketiga, parinibbana Sang Buddha atau wafatnya Sang Buddha. Ketiga peristiwa tersebut hingga saat ini kita kenal sebagai Trisuci Waisak atau tiga peristiwa penting dalam perjalanan agama Buddha. Dan ketiga peristiwa tersebut terjadi di bulan Waisak. Namun sesungguhnya, Hari Raya Waisak bukan hanya perayaan ritual keagamaan. Waisak adalah momentum refleksi dan pembaruan diri. Melalui Hari Raya Waisak, umat Buddha diajak untuk memperkuat kembali cinta kasih kepada semua makhluk, memperbanyak kebajikan atau perbuatan baik, mengembangkan kebijaksanaan dalam diri sendiri, dan menciptakan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Pesan utama Sang Buddha adalah pembebasan dari penderitaan melalui kebijaksanaan dan kasih sayang. Kita menyadari di tengah dunia saat ini terdapat
beberapa kejadian yang terjadi, di antaranya konflik atau ujaran kebencian. Ajaran Sang Buddha tetap relevan sebagai cahaya penuntun kehidupan di dalam dunia saat ini. Dunia saat ini dan krisis kemanusiaan yang kita lihat di berbagai platform, kita lihat dari berita, kita lihat dari sosial media, penuh beredar ujaran kebencian, kekerasan, konflik, dan lain sebagainya yang dapat kita lihat hal tersebut kurang baik, atau kehidupan manusia tidak selaras dengan tujuan, yaitu kebahagiaan. Pendengar yang berbahagia, jika kita melihat kondisi saat ini, kita menyadari bahwa kemajuan teknologi ternyata belum sepenuhnya diiringi dengan kemajuan moral dan spiritual. Hal positif yang kita dapatkan pada kondisi saat ini, manusia semakin mudah berkomunikasi. Namun, semakin mudah juga saling menyakiti. Itu keadaan yang terjadi pada saat ini. Semakin mudah komunikasi, semakin informasi terbuka, semakin mudah kita mengakses berita, namun tidak diiringi dengan kemajuan batin. Kita semakin mudah, semakin gampang untuk saling menyakiti, saling menjelekkan, saling fitnah. Itu tantangan kita ke depan. Media sosial seharusnya menjadi sarana berbagi kebaikan, sering berubah menjadi tempat menyebarkan ujaran kebencian.

berkurang. Sang Buddha sendiri telah mengingatkan bahwa sumber utama penderitaan manusia adalah keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Artinya, keserakahan kita tidak puas dengan apa yang kita miliki, sehingga kita melakukan berbagai cara untuk mendapatkannya. Ketika kita tidak bisa mendapatkannya, maka timbul kesedihan dalam diri kita, sehingga membutakan batin kita untuk bertindak sewenang-wenang untuk mencapai tujuan. Kebencian, rasa benci didasari dengan rasa iri atau dengki kepada orang lain. Kita melihat orang lain sukses, kita melihat orang lain berbahagia, kita iri sehingga timbul kebencian dalam diri kita. Itulah yang menyebabkan penderitaan. Kita, batin kita selalu diliputi rasa kebencian. Melihat sesuatu selalu membenci. Dan itu kita yang buat sendiri. Dan kebodohan batin, artinya kita tidak bisa membedakan mana perbuatan baik dan mana yang buruk, karena batin kita selalu diliputi keserakahan, kebencian, iri hati, dengki, dan permusuhan. Selama kita sebagai manusia masih dikuasai oleh tiga akar kejahatan tersebut, maka perdamaian sejati akan sulit tercapai. Karena itu, pada momentum Hari Raya Waisak ini mengangkat tema Dharma sebagai pelindung dunia. Artinya, ketika kita menjalankan ajaran agama kita, ajaran Sang Buddha, kita sebagai umat Buddha, kita dapat selaras, damai, harmonis, hidup berdampingan dengan sesama kita sebagai manusia. Dalam Dhammapada, Sair 5, Sang Buddha bersabda, kebencian tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian. Namun, kebencian akan berakhir bila dibalas dengan cinta kasih. Inilah hukum ayang abadi. Artinya, ketika kita mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dari pihak lain, kita dibenci, kita jangan membalasnya sama dengan orang lain lakukan, tapi kita membalas dengan cinta kasih. Karena kalau kita membalas benci dengan benci, damai itu tidak akan pernah terjadi. Dan itu akan berlarut-larut terjadi selama-lamanya. Artinya kedamaian tidak akan pernah ada. Ajaran ini mengingatkan kita bahwa hidup sebenarnya sederhana, tetapi sangat mendalam makna yang harus kita renungkan di dalam kehidupan ini. Kekerasan tidak akan selesai dengan kekerasan. Kemarahan tidak akan selesai dengan kemarahan. Jika kebencian terus berlanjut dengan kebencian, maka penderitaan akan terus berlanjut. Seperti itu yang diajarkan oleh guru agung kita, Buddha Gautama. Karena itu, Sang Buddha juga mengajarkan perdamaian atau kedamaian yang sejati tidak timbul atau tidak lahir dari paksaan, tetapi lahir dari hati yang bersih dan penuh kebijaksanaan. Artinya, kesadaran diri kita masing-masinglah yang bisa membawa kedamaian itu ada. Kedamaian itu datang bukan dari pihak lain, bukan juga kita mengorbankan pihak lain untuk mendapatkan kedamaian, namun kedamaian itu dari diri kita masing-masing. Apabila salah satu, dua orang, tiga orang, dan seterusnya memiliki kesadaran

akan cinta kasih dan welas asih. Mungkin akan lebih mudah tercapai suatu kehidupan yang damai dan sejahtera. Dalam Buddhisme, kemenangan terbesar bukanlah menaklukkan orang lain atau menaklukkan musuh, melainkan mengalahkan pikiran kita yang diliputi kemarahan, keserakahan, dan ego dalam diri sendiri. Itulah kemenangan terbesar kita sebagai manusia, yang dapat mengendalikan pikiran kita, ucapan kita, dan perbuatan kita. Itulah yang harus kita lawan, yang harus kita musnahkan, bukan orang lain atau bukan makhluk lain. Orang yang mampu mengendalikan dirinya sendiri adalah pemenang sejati, bukan orang yang menaklukkan orang lain. Pendengar yang berbahagia, Dharma adalah ajaran Sang Buddha yang membimbing kita sebagai umat Buddha menuju kehidupan yang damai dan terbebas dari penderitaan atau duka. Dharma mengajarkan kita untuk berpikir benar, berbicara benar, bertindak benar. Ketika Dharma dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka hubungan antar manusia akan dipenuhi dengan saling menghormati, toleransi, dan cinta kasih kepada semua makhluk. Sang Buddha tidak pernah mengajarkan kebencian kepada siapapun. Sang Buddha justru mengajarkan bahwa semua makhluk hidup ingin berbahagia, semua makhluk hidup ingin terbebas dari penderitaan. Karena itu, umat Buddha, kita sebagai umat Buddha, diajak untuk mengembangkan metta, cinta kasih yang universal, dan karuna, welas asih terhadap semua makhluk. Jika nilai-nilai Dharma benar-benar diterapkan, maka perdamaian dunia bukan sesuatu yang mustahil. Perdamaian dimulai dari diri kita sendiri. Seringkali kita sebagai manusia berharap dunia menjadi damai, tetapi lupa mendamaikan diri kita sendiri terlebih dahulu. Padahal perdamaian itu akan ada dimulai dari diri kita terlebih dahulu. Pikiran yang damai, ucapan yang damai, dan tindakan atau perbuatan kita yang damai dan tidak tercela. Jika hati manusia masih dipenuhi sifat iri hati, kebencian, kemarahan, dan ego kita, maka konflik akan terus muncul. Karena itu, Sang Buddha mengajarkan pentingnya melatih batin melalui meditasi. Melalui meditasi, manusia belajar mengenali pikirannya sendiri, sehingga dapat mudah pikiran itu kita kendalikan ke hal-hal yang baik atau yang positif. Perhatian penuh. Melalui perhatian penuh, manusia belajar mengendalikan emosi. Artinya, ketika emosi kita muncul, kita sadar bahwa kita sedang emosi dan itu bisa kita kendalikan. Kita memperhatikan gerak-gerik pikiran kita. Kita perhatikan ucapan kita, kita perhatikan tindakan kita. Dan pengendalian diri melalui kebijaksanaan, manusia belajar memahami kehidupan yang benar, sehingga kita tidak salah langkah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Saudara-saudari pendengar RRI yang berbahagia, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian dunia atau menjaga agar perdamaian dan harmoni tetap terjaga.
Namun pada saat ini tidak bisa kita pungkiri tantangan yang sangat besar terjadi kepada generasi muda. Maka kita selaku umat Buddha harus senantiasa berpikir yang positif, bertindak yang positif. Pengaruh negatif media sosial, pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, budaya kekerasan, dan menurunnya moralitas, itu dampaknya sangat besar, dan era saat ini itu sangat rawan terjadi kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita, generasi muda. Karena itu, generasi muda Buddhis harus menjadi generasi yang bijaksana, berakhlak baik, dan mampu membawa perdamaian bagi lingkungannya, mampu membawa kebahagiaan orang sekitarnya. Dalam Manggala Sutta disebutkan, bergaul dengan mereka yang bijaksana itulah berkah utama. Lingkungan yang baik akan membantu seseorang tumbuh menjadi baik. Sebaliknya, lingkungan yang kurang baik dapat menghancurkan masa depan seseorang. Menjaga perdamaian dunia tidak selalu dimulai dari hal besar. Perdamaian dapat dimulai dari tindakan sederhana, yaitu diri kita sendiri. Ketika seseorang mampu menjaga tiga pintu, pikiran, ucapan, dan perbuatan, perdamaian sedang kita ciptakan, bukan sedang kita tunggu, namun kita sudah menciptakan perdamaian itu sendiri. Perdamaian adalah tanggung jawab kita semua sebagai manusia. Maka dari itu, momentum Hari Raya Trisuci Waisak mengajak kita untuk merenung, sudahkah kita menjadi pembawa damai di lingkungan sekitar kita? Apakah justru ucapan dan tindakan kita masih melukai hati orang lain? Mari, jadikan Waisak sebagai momentum perubahan diri. Mulailah dari kita memperbaiki pikiran, ucapan, dan tindakan. Karena dunia yang damai dimulai dari hati yang damai terlebih dahulu. Pendengar dimanapun berada, tema Dharma menjaga perdamaian dunia juga mengingatkan kita bahwa ajaran Sang Buddha masih sangat relevan hingga saat ini. Dharma adalah cahaya kebijaksanaan yang membimbing manusia keluar dari hal-hal yang kurang baik dan mengajak kita untuk senantiasa berbuat baik, tidak merugikan orang lain ataupun makhluk lain. Demikianlah mimbar agama Buddha pada kesempatan malam hari ini. Semoga melalui peringatan Waisak yang ke-2570 Buddhis era, kita semakin memahami pentingnya Dharma dalam menjaga perdamaian dunia. Marilah kita bersama-sama meneladani ajaran Sang Buddha, menebarkan cinta kasih, menjaga kerukunan, memperkuat persaudaraan, dan menjadi pembawa damai bagi semua makhluk. Akhir kata, saya mengucapkan Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kita jumpa kembali pada mimbar agama Buddha berikutnya. Terimalah salam dalam Dhamma, Namo Buddhaya.

0: Pendengar Pro Satu Tarakan, baru saja kita dengarkan bersama satu mimbar agama Buddha dengan tema Dharma Menjaga Dunia. Dan selanjutnya akan kami hadirkan satu buah drama radio yang diproduksi oleh RRI Merauke dengan judul Desa Masa Depan. Selamat mendengarkan.
1: Don, bosan banget ya. Desa kita gini-gini aja. Dari dulu gak ada perubahan nyata.
2: Ya wajar lah. Siapa yang mau gerak? Kamu doang gak cukup.
1: Tapi kalau gak dicoba, kapan desa ini maju? Kita harus bikin sesuatu, Don. Wisata kek, atau UMKM, atau apalah gitu.
3: Anak muda sekarang ngomongnya doang. Dari dulu banyak rencana, ujung-ujungnya gagal.
1: Pak Joko, jangan pesimis terus. Kalau gak dicoba, ya gak bakal tahu hasilnya.
3: Kamu masih muda, belum ngerti. Bangun desa itu bukan cuma ide. Butuh kesabaran, pengalaman, dan kerja keras.
4: Wah, rame banget. Lagi debat apa nih?
2: Ini Bu, Raka pengen bikin perubahan. Tapi Pak Joko skeptis banget.
4: Ya wajar lah. Tapi bagus kalau ada semangat. Kita bisa saling belajar.
3: Saya takut. Semangat anak muda kan cepat habis, Bu.
4: Makanya kita kerjain bareng. Semua ada perannya masing-masing. Oke, kita mulai dari yang gampang dulu. Desa punya apa saja?
1: Desa kita bagus alamnya, Bu. Ada sawah, ada sungai, bisa jadi spot wisata.
2: Ibu-ibu juga jago bikin makanan tradisional. Bisa dijual tuh.
3: Dulu kan ada keripik singkong. Lumayan laku, tapi cuma sebentar sih.
4: Nah, kita mulai dari situ. Wisata ditambah produk lokal. Bisa ciptakan peluang yang bagus.
1: Iya, Bu. Kita juga bisa bersihin sungai, bikin spot foto, jualan snack, dan lainnya.
2: Saya bantuin promosi online deh kalau gitu.

0: Don, lihat deh, jalan masih kotor. Gak ada warga yang ikut bersihin.
1: Santai aja bro, sepertinya mereka butuh waktu.
2: Anak muda sekarang kurang sabar. Dari dulu kita kerja keras tanpa banyak omong.
0: Pak Joko, kami juga mau kerja keras. Tapi warga juga harus diajak dong, bukan cuma dipaksa.
2: Dipaksa? Wah, kalian mengada-ada nih anak muda.
3: Cukup, tidak usah berdebat lagi. Kita semua punya tujuan sama, jangan biarkan ego menghalangi. Oke, sepertinya kita harus rapat warga untuk menjelaskan proyek ini. Kalau semua ikut kan, kerja lebih ringan.
0: Siap, Bu Sari. Saya bikin presentasi sederhana tapi jelas.
1: Saya yang koordinasikan anak-anak muda ya, biar ikut kerja.
2: Saya hadir. Tapi kalau ada yang malas, jangan ngeluh ke saya ya.

0: Kok anak muda hanya wacana aja sih? Palingan nanti juga bosan.
1: Kami bukan cuma ngomong doang, Bu, tapi kami juga siap bekerja.
2: Yang penting kita mulai, nanti hasilnya kelihatan sendiri.

0: Kenapa kalian nggak bawa alat lebih banyak? Ini lambat sekali.
1: Kita kerjanya sesuai kemampuan saja, Pak. Kalau ada saran positif, ya silakan.
2: Biar lambat asal selesai, Pak Joko.
1: Lihat, Don. Keren, kan? Spot foto udah jadi. Pedagang juga sudah mulai ramai.
2: Iya, kerja bareng itu kan bikin hasil lebih cepat.
0: Saya akui, anak muda punya semangat. Tapi jangan berhenti di sini.
3: Betul. Desa maju itu proses panjang. Kita harus evaluasi dan kembangkan.
1: Ternyata yang penting bukan ide doang, tapi kerja bareng.
3: Desa maju bukan karena satu orang, tapi semua ikut jalan.
0: Dan jangan gampang menyerah. Anak muda, kalian belajar dari pengalaman kami. Kami belajar dari semangat kalian.

ritual atunupan roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.

Satu lagu dari Bob Sulaiman dengan Snowdon Yaki Yamus. Pendengar, membuka ngobras kita di malam hari ini, nuansa daerah Tidung. Dan tentunya kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa Tidung. Di antaranya ada Tandang Baso, kemudian Dandom Nyawoku, Belok Ketibong Pimping, Belimpung Takatagas, Ayam Belungis, Suang Bagas Begambus, Indung-Indung, Bubuai Kelayun, dan juga Andang Sikurandang. Dan tentunya kami juga akan menghadirkan informasi-informasi terkini untuk update berita pada malam hari ini. Dan informasi yang pertama yaitu mengenai sapi kurban milik Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, tiba di Masjid Istiqlal menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi jenis Brahman bernama Wirobumi tersebut miliki bobot mencapai 1,1 ton dan didatangkan dari kandang kawasan Bogor, Jawa Barat. Perawat sapi Untung Edi Susanto mengatakan sapi tersebut berusia sekitar 5 tahun dan telah menjalani pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Menurutnya, pemeriksaan dilakukan mulai dari tes darah hingga uji laboratorium oleh tim dokter. Menurut Untung, selaku dokter di kawasan Masjid Istiqlal, mengatakan bahwa sapi berbobot lebih dari 1 ton tersebut dirawat menggunakan pola pakan khusus setiap harinya. Pakan yang diberikan terdiri dari campuran ampas singkong, ampas gandum, pelet, dan juga rumput. Ia menyebut Rakabuming merupakan salah satu dari 28 sapi premium yang dirawatnya di peternakan. Ia mengatakan kandang tempatnya bekerja juga beberapa kali menyediakan sapi kurban untuk Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Perawat sapi ini mengaku juga memiliki kedekatan emosional dengan sapi yang telah lama dirawatnya tersebut. Ia bahkan merasa sedih karena Wirobumi akan dikurbankan pada Idul Adha tahun ini. Untuk memperkirakan sapi berbobot 1,1 ton tersebut dapat menghasilkan lebih dari 600 kg daging saat proses penyembelihan berlangsung. Menurutnya, sapi berbobot 1 ton biasanya mampu menghasilkan sekitar 600 kg daging murni. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

0: Aku mau yang ini saja. Hah? Jangan. Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Pendengar Pro Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen resmi mengumumkan hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026. Hasil tersebut mencakup kemampuan matematika dan bahasa Indonesia siswa SD dan juga SMP. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyebut literasi lebih baik daripada numerasi. Temuan ini menunjukkan kemampuan bahasa Indonesia siswa lebih unggul. Kemampuan literasi bahasa Indonesia murid lebih baik dibandingkan numerasi. Hal ini terlihat dari hasil capaian matematika yang masih perlu ditingkatkan. Tony menilai hasil TKA menjadi sinyal penting kemampuan berpikir logis siswa. Ia menyebut kemampuan penalaran matematis masih perlu penguatan. Hasil TKA juga menjadi bahan evaluasi pembelajaran di sekolah. Guru diminta memperkuat kemampuan pemecahan masalah dalam proses belajar. Kemendikdasmen menegaskan hasil TKA akan digunakan untuk perbaikan pendidikan nasional. Evaluasi ini diharapkan meningkatkan kualitas pembelajaran di semua satuan pendidikan. Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan capaian TKA SD hingga SMP 2026 secara rata lebih baik jika dibandingkan TK SMA. Menurutnya capaian TKA SD hingga SMP ini lebih baik karena masa sosialisasi yang lebih panjang dibandingkan TK SMA. Rata nilai TK SD SMP 2026 bahasa Indonesia SD 60,14, SMP 60,83. Rata nilai TK SD SMP 2026 matematika SD 43,41 dan SMP 40,34. Informasi tersebut benar kami kutip dari laman rri.co.id. Anda juga dapat mengakses ke laman kami tersebut untuk mendapatkan berita dan juga informasi up to date lainnya.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Suang Bagas Begambus Pendengar menjadi lagu menutup dalam ngobras nuansa tidung kita di malam hari ini. Namun jangan beranjak terlebih dahulu karena selanjutnya akan kami hadirkan Ruang Rindu ya. Di mana Ruang Rindu akan kami hadirkan lagu-lagu nostalgia Indonesia. Di antaranya ada Bunga Citra Lestari, kemudian ada Audi, Jikustik, Club Actis, Kafein, kemudian ada Tere, ada Terry, Dea Mirella, kemudian ada Elo dan juga Krisya featuring Sophia Lajuba. Tentunya kami akan menghadirkan informasi-informasi menarik mengenai musisi-musisi tersebut ya. Langsung saja mendengar, kita akan dengarkan untuk lagu pembuka di Ruang Rindu kita di malam hari ini, yaitu Bunga Citra Lestari dengan Cinta Pertama.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Audi dengan Janji di Atas Singkar, pendengar, dan juga di belakangnya tadi ada BCL atau Bunga Citra Lestari dengan Cinta Pertama. Kita akan membahas sedikit mengenai Bunga Citra Lestari atau yang dikenal dengan BCL. Lahir pada 22 Maret 1983, adalah seorang penyanyi, pemeran, dan juga model asal Indonesia. Bunga Citra Lestari lahir dari pasangan perantauan Minangkabau, Mukhlis Rusli dan Emi Syarif asal Galuang, Negeri Sungai Puas, Sumatera Barat. Ayahnya bekerja di Bank Indonesia, sementara ibunya merupakan seorang dokter gigi. Kakeknya dari pihak ibu bernama Syarif Usman, yaitu seorang pejuang kemerdekaan. Dia bersekolah di SMP Negeri 1 Lok Sumawe di tahun 95 hingga 98, kemudian SMA Negeri 70 Jakarta di tahun 98 hingga 2001, kemudian Universitas Trisakti ya di jurusan S1 Manajemen, namun mengundurkan diri. BCL sempat menjadi model video klip lagu Jikustik berjudul 1000 Tahun Lamanya pada tahun 1999 dan mendapatkan peran sebagai Sri Remaja di serial televisi Bukan Perempuan Biasa pada tahun 1997. Bunga juga menjadi model untuk majalah Hai. Kemudian di tahun 2004, karir bernyanyi BCL dimulai sebagai featuring singer dari Pas Band dan Vicuistik ketika manggung di acara Pesmaba. Sejak itu BCL memutuskan untuk fokus di industri musik dan menulis banyak lagu hit. Ia berkolaborasi dengan musisi papan atas Indonesia hingga musisi mancanegara seperti Christian Bautista dan juga Julio Iglesias. BCL memulai debutnya sebagai aktris di film Cinta Pertama. Bersama dengan film tersebut, ia merilis single pertamanya sebagai soundtrack film aslinya, yaitu Cinta Pertama Sani. Cinta Pertama telah mengubah dirinya menjadi superstar yang dicintai dan membuktikan ketenarannya sebagai salah satu artis terkemuka Indonesia. Di tahun 2012, BCL membintangi film box office terbesar pada waktu itu, yaitu Habibie dan Ainun. Sebuah film tentang kisah cinta Presiden Indonesia ketiga B.J. Habibie dan istrinya Ainun Habibie. Film ini sukses menjadi hits dengan 4,6 juta penonton dan menetapkan tonggak sejarah bagi BCL. Di bulan Maret 2017, BCL sekali lagi membuat gebrakan di dunia entertain dengan sukses memproduksi konser solo It's Me BCL Concert yang disebut konser dengan biaya produksi tertinggi sepanjang masa di Indonesia. Berkolaborasi dengan creative director yang berbasis di Los Angeles, The Square Division, banyak yang memujinya dan bahkan The Jakarta Post menerbitkan ulasan dan menulis BCL telah menaikkan standar. Tahun 2018, BCL berkolaborasi dengan G-Flow, mengeluarkan single Dance Tonight, di mana lagu tersebut menjadi salah satu official song untuk Asian Games 2018. Di awal tahun 2020, BCL merilis single Menghapus Jejakmu bersama Ariel Noah, sebuah single yang ditulis selama 3 hari. Berbagai prestasi telah menjadikan BCL menjadi salah satu bintang terbesar di Indonesia, termasuk menjadi salah satu juri untuk Indonesian Idol pada 2017 hingga 2020 serta 2022 hingga sekarang. Di awal tahun 2026, 9 tahun kemudian, dalam film Tiga Sri Kandi dan kolaborasi rekaman dalam ciptaan Aquarius Musi Indo, Liliana Tanusudibyo, Sony Musik Indonesia, Ari SW, Hits Record, dan Andi Rianto merilis single Tundukan Dunia, karya BCL dengan kolaborasi terbaru bersama Agatha Chelsea, Fatin Sidkia, Ayu Ting Ting, Citra Slostika, Petra Siombing, Angel Peters, dan Diva Riansa, segera single yang ditulis. Nah, itu dia pendengar, informasi mengenai BCL yang kami kutip melalui laman Wikipedia.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

0: perhatian, panggilan terakhir penumpang.
1: Pernah gak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya gak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?

Kafe dengan kau yang telah pergi, pendengar baru saja pergi juga dari ruang dengar Anda ya di malam hari ini, mengantarkan kita pada pukul 22:31. Kafein adalah grup band Indonesia yang didirikan di Bandung, Jawa Barat pada 16 Oktober 1996 dengan digawangi oleh Rudi Nugraha, Beni Anwar, Denny Sopit, Iyani Sebastian, dan Sudi Kuyut pada formasi awal. Berawal dari inisiatif Noi, salah satu personil Japa Jaif yang melihat potensi dari band ini, akhirnya Rudi merekrut Daniel Jaya sebagai pemain keyboard bergabung dengan Kafein, dan band ini berhasil masuk ke dapur rekaman. Mereka merupakan jebolan indie ten produksi Sony Music. Setelah meninggalnya Yandi, posisinya digantikan oleh Gagan. Namun, band ini telah beberapa kali mengalami pergantian personil. Personil Kafein yang baru bergabung, Gagan resmi mengajukan untuk mengundurkan diri. Posisi Gagan kini digantikan oleh Alam. Tahun 2013, grup musik ini ditinggalkan oleh Dani karena dirinya meninggal dunia akibat sakit. Pada 3 September 2022, momen yang sangat mengejutkan terjadi ketika Kafein akan melakukan kontrak kerjasama dengan Pelangi Record, yang mana merupakan publisher band tersebut. Rudi nyatakan untuk mundurkan diri dari Kafein, band yang membesarkan namanya karena lebih memilih untuk bersolo karir. Pada tanggal 12 November 2022, Cikin Muhammad, pemuda asal Cirebon, terpilih sebagai vokalis baru Kafein melalui ajang kompetisi vokalis baru yang terbukti diikuti oleh lebih dari 150 peserta dari seluruh Indonesia. Kafein merambah dunia musik Indonesia setelah sebelumnya ditemukan oleh Nui, salah satu personil Java Jive. Mereka kemudian merilis album pertamanya yaitu Hijau pada tahun 2000. Di album ini banyak mendapat bantuan dari Capung, gitaris Java Jive, dan juga pencipta lagu terkenal. Album ini telah meraih double platinum. Album kedua Kafein yang rilis tahun 2002 berjudul Yang Tak Terlupakan. Walaupun album ini tidak mendapat perhatian besar album pertama, tapi terbukti sukses untuk mempertahankan eksistensi Kafein. Kemudian di album ketiga yaitu Di Telinga dan Di Mataku tahun 2003, Kafein mendapatkan respon positif pasar musik Indonesia. Mereka kembali mendapatkan penghargaan platinum atas penjualan album ini. Kafein sempat mengalami mati suri setelah mereka merilis album kompilasi yaitu The Best of Kafein yang keluar pada tahun 2004. Hal ini salah satunya disebabkan oleh meninggalnya sang basis yaitu Yandi Sebastian saat usianya 30 tahun pada tahun 2006. Namun pada tahun 2009, Kafein mencoba bangkit kembali dengan meluncurkan album keempat yaitu Trilogy of Kafein. Single yang populer dari album ini adalah Demi Cintaku. Album terakhir yang diluncurkan Kafein adalah Audiography di tahun 2012. Nah, itu dia mendengar formasi mengenai band Kafein ya, yang kami kutip dari laman Wikipedia.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Tahukah Anda, kecawan ini adalah kecawan terakhir burung kuai untuk menarik betinanya. Namun sayang, tak satu betina pun merespon kecawannya. Nama lengkapnya Kuai Oo, spesies burung endemik dari Hawaii. Kecawan menyedihkan ini direkam tahun 1985 oleh David Boynton, seorang pencinta lingkungan, penulis, dan seorang fotografer. Menurut British Library, sebenarnya burung jantan kuai tersebut mempunyai pasangannya. Namun naas, ia kehilangan betinanya saat terjadi badai Iwa. Tahun 1987, Dinas Kehutanan dan Margasatwa Hawaii menyatakan burung kuai dinyatakan punah. Burung ini punah karena kerusakan habitatnya secara besar-besaran, serta masuknya spesies pendatang seperti burung hitam, tikus, dan nyamuk.

0: Korannya, koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum masehi hingga 45 sebelum masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor,

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini Selasa 26 Mei 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Makam 10, Kampung Patarangan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, baik di studio maupun di pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah programa 1 Radio Republik Indonesia, Tarakan.

Selamat pagi pendengar di Tarakan dan sekitarnya, bahkan dimanapun suara kami dapat didengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Tarakan, mengudara melalui frekuensi 97,9 MHz stasiun relay RRI Tanjung Selor, 99,9 MHz audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital edisi Jumat 8 Mei 2026. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Programa 1, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada untuk pagi hari ini. Berjumpa di lembar ke-27 Mei ya 2026. Pendengar, untuk hari ini bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha ya. Selamat Hari Raya Idul Adha, mohon maaf lahir batin. Bagaimana untuk Anda yang lagi bersiap-siap untuk menjalankan ibadah sholat idnya? Pendengar, tetap bersama kami di 97,9 MHz. Lagu dari miliknya Kadar dan Kadar Manusia Tak Sempurna akan kami hadirkan untuk Anda. Setelah itu akan ada pengajian Al-Quran dari Michari Al-Fasi dengan surah An-Nam. Tetap bersama kami di RRI Programa 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

Balasan bagi orang yang dermawan. Suatu hari, Imam Abdullah bin Ja'far memasuki sebuah perkebunan kurma. Di sana, beliau melihat seorang budak kecil berkulit hitam sedang menjaga kebun tersebut. Di tangan budak itu ada beberapa potong roti. Beberapa saat kemudian, tampak seekor anjing memasuki kebun tersebut. Sang budak memberikan sepotong roti kepada anjing itu. Anjing itu kemudian memakan roti tersebut. Budak itu lalu memberikan dua potong roti lagi. Dan anjing itu pun memakannya tanpa sisa. Beliau kemudian menghampiri budak tersebut seraya bertanya karena penasaran. "Duhai anakku, dalam sehari kau makan apa?" "Tiga potong roti ini," jawab budak itu. Beliau kembali bertanya, "Mengapa engkau lebih mendahulukan anjing itu ketimbang dirimu sendiri? Mengapa engkau memberikan semua rotimu kepada anjing itu?" Budak itu berkata, "Di daerah ini tidak ada anjing. Anjing ini pasti datang dari tempat yang jauh. Dia tentu sangat lapar. Aku tidak mau dia kelaparan sedangkan aku kenyang." Beliau bertanya, "Lalu, apa yang akan engkau makan hari ini?" "Hari ini, aku akan berpuasa," jawab budak itu. "Budak kecil ini lebih dermawan dariku," pikir Abdullah bin Ja'far. Beliau kemudian membeli perkebunan kurma tersebut beserta budak kecil yang menjaganya. Kemudian, beliau membebaskan sang budak dan menghadiahkan kebun itu kepadanya.

ketika cucu Rasulullah tidak punya baju lebaran. Hasan dan Husain adalah cucu kesayangan Rasulullah yang saat itu tidak memiliki pakaian baru untuk dipakai di hari lebaran. Mereka bertanya kepada ibunya, "Ibu, anak-anak di Madinah sudah membelikan mereka pakaian lebaran, kecuali kami. Mengapa ibu tidak membelikan kami?" Fatimah menjawab bahwa baju mereka masih di tukang jahit. Malam hari raya pun tiba, sementara pakaian baru pun belum juga terlihat, sehingga Hasan dan Husain bertanya lagi kepada ibunya. Fatimah pun menangis, karena tidak punya uang untuk membelikan pakaian untuk kedua buah hatinya. Tak lama kemudian, ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya. Fatimah pun menghampirinya dan bertanya, "Siapakah kamu?" "Wahai putri Rasulullah, saya adalah tukang jahit. Saya membawa hadiah pakaian untuk kedua putramu." Lalu Fatimah memanggil kedua putra kesayangannya dan memakaikan pakaian yang indah tersebut kepada mereka. Tak berselang lama, Rasulullah pun datang dan melihat kedua cucu kesayangannya sudah rapi mengenakan pakaian baru yang sangat indah. Rasulullah bertanya kepada Fatimah, "Wahai putriku, apakah engkau melihat siapa tukang jahit tadi?" Fatimah menjawab, "Iya ayah, aku melihatnya." Rasulullah pun berkata, "Ketahuilah, sesungguhnya ia bukanlah tukang jahit, melainkan malaikat Ridwan yang membawa baju tersebut dari surga."

Di suatu hari, ada seseorang memperlihatkan kesaktiannya kepada Rabi'ah al-Adawiyah. Orang itu menghamparkan sajadahnya di atas air dan berkata, "Wahai Rabi'ah, marilah kita sholat di atas air." Setelah orang itu berkata, Rabi'ah langsung melemparkan sajadahnya ke udara. Seketika, sajadah itu pun melayang di udara. Lalu Rabi'ah segera melompat ke atasnya sambil berkata, "Naiklah ke sini, mari kita sholat di atas udara." Melihat kemampuan Rabi'ah di atas kemampuannya, orang itu terdiam dan malu. Lalu Rabi'ah berkata, "Hai hamba Allah, yang engkau lakukan tadi dapat dengan mudah dilakukan oleh ikan-ikan. Dan apa yang kulakukan tadi pun sangat mudah dilakukan oleh burung-burung. Yang terpenting dalam hidup ini bukan kehebatan seperti itu. Sama sekali bukan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menghambakan diri kita secara total kepada Allah."

malaikat yang dipatahkan sayapnya oleh Allah. Malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah dan menceritakan suatu kejadian yang luar biasa kepadanya. "Ya Rasulullah, dulu aku pernah melihat satu malaikat yang diberikan Allah kemuliaan. Malaikat ini berada di singgasana yang indah dan selalu ditemani oleh 70 ribu malaikat lainnya untuk melayaninya. Namun pada suatu hari, aku melihat malaikat ini berada di atas gunung Ka'af dalam kondisi sayap yang patah. Ia menangis dan memanggilku, 'Wahai Jibril, maukah engkau menolongku?' Aku pun bertanya, 'Kesalahan apa yang telah kau perbuat?' Malaikat ini kemudian menceritakan kesalahannya. 'Wahai Jibril, Allah menghukumku seperti ini karena tidak menghormati Muhammad pada malam Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad lewat di depanku, aku tidak berdiri dan menyambutnya. Itulah kesalahanku, wahai Jibril. Allah menghukumku karena aku tidak menghormati kekasihnya. Tolonglah aku, wahai Jibril.' Setelah mendengar perkataan malaikat tersebut, aku merendah diri, berdoa di hadapan Allah agar memberikannya pertolongan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, 'Wahai Jibril, katakanlah kepadanya untuk berselawat kepada kekasihku Muhammad.' Setelah malaikat ini membaca salawat kepada Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya. Allah menumbuhkan kembali kedua sayapnya dan menempatkan ia kembali di atas singgasananya.

Pendengar, dari miliknya Elvi, Revi, Turini, Antifani, Kenangan, dan George Argo. Dan Assalam Sulaiman Al-Mukhni yang sudah kami hadirkan di ruang dengar RRI Program 1 Tarakan. Dan kami informasikan untuk Anda pendengar, kita akan silang sholat id ya, untuk sholat Idul Adha di jam 7:15. Dan tetap bersama kami di 97,9 MHz, lagu dari miliknya Ali Jiwandana, Tamasya Sendri, setelah lagu dari miliknya Alfie Rev dan juga Tim.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan keseimbangan.

Air tua memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener.
1: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: kapan jadi jomblo.
1: Yeah. Lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
2: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
1: Ih, nggak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
1: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
1: Ikut.
2: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Lagi libur kuliah ya Mas ya. Mau pesan apa Mas?
1: Nggih, Bu. Kalau pesan setunggal nggih. Pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih Bu.
0: Wah wah wah, piye piye Mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh Mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh Nak?
1: Di Inggris Bu.
0: Oh iya iya iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya. Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita Mas.
1: Jangan sampai tuh Bu. Ilmu boleh dicari Bu sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya Bu bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu Nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

Tiba-tiba sayang hit di yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda tepatnya jam 7 pagi untuk hari ini. Pendengar, kita akan menantikan silang sholat Idul Adha dari Masjid Baitul Isa Islamic Center Kampung Patarakan, pendengar. Dan untuk Anda yang sudah bersiap-siap untuk sholat Id ya, lagi buru-buru sekali, hati-hati di jalan karena jalanan juga licin, pendengar, karena tadi pagi hingga saat ini tuh masih diguyur hujan Kota Tarakan tercinta. Baiklah pendengar, tetap bersama kami di 97,9 MHz. Satu lagu dari miliknya Bigi, Begitu Indah Untukku. Lagu yang populer di tahun 2012 ini hadir menemani Anda di pagi hari, menemani hari libur Anda, menemani waktu menunggu rendang Anda untuk pagi hari ini. Baiklah pendengar, tetap bersama kami di 97,9 MHz RRI Tarakan.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Pendengar RRI program Masatu Kanal Informasi dan Inspirasi, dimanapun Anda berada untuk hari ini masih bersama kami di 97,9 MHz. Pendengar, saatnya kita mengikuti silang sholat Idul Adha dari Masjid Baitul Isa. Dan di Masjid Baitul Isa sudah ada rekan tim dari RRI Tarakan yang akan melaporkan langsung situasi dan kondisi sholat Idul Adha di Masjid Baitul Isa untuk hari ini. Silakan kita bersama Setiadi Al Aziz.
1: Asyhadu an la ilaha illallah.
2: Saat ini kami berada di Islamic Center Baitul Izza, Kota Tarakan, untuk menyiarkan siaran langsung Idul Adha 1447 Hijriah yang dipusatkan di Kota Tarakan untuk agenda dari pemerintah Kota Tarakan di Masjid Islamic Center Baitul Izza. Dan pendengar, seperti yang disampaikan sebelum, Hijriah di Islamic Center yang bertugas kotib yakni Dr. Fahmi Syam, dan yang bertugas sebagai imam yaitu Muhammad Haidil Haq. Dan di mana pada tema khutbah Hari Raya Idul Adha 1440 atau Islamic Center mengangkat berkaitan dengan meneladani kepatuhan Nabi Ibrahim dan kesolehan Nabi Ismail dalam kehidupan. Kita ikuti sambutan

0: Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jal senantiasa menggolongkan kita semua ke dalam golongan umatnya yang taat dan senantiasa bersyukur. Perkenankanlah pula atas nama pemerintah kota Tarakan, kami menyampaikan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah bagi seluruh umat Islam dimanapun berada, khususnya yang ada di kota Baguntaka, kota Tarakan yang kita cintai ini. Hari ini adalah hari yang penuh kebahagiaan, di mana kita berkumpul melakukan sholat sunnah 2 rakaat dan juga dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban. Sementara di tanah suci, saudara-saudara kita juga tengah bergembira usai melakukan wukuf di padang Arafah. Mari kita doakan kesehatan dan kekuatan bagi pemimpin kita, keluarga, kerabat dan sahabat kita yang saat ini tengah menunaikan ibadah haji di tanah suci untuk kembali ke tanah air dengan menyandang status haji yang mabrur. Mari kita juga mendoakan agar kita yang ada di kota Tarakan dapat menjalani berbagai rangkaian ibadah Idul Adha 1447 Hijriah ini dengan baik dan lancar. Hadirin jamaah solat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada begitu banyak hikmah yang kita dapatkan dari Hari Raya Idul Adha ini. Kita di hari ini kembali diingatkan besarnya jiwa Nabi Ibrahim alaihi salam dalam menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengenang bagaimana kebersamaan dan ketaatan keluarga Ibrahim dalam menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga diingatkan tentang kisah Ibrahim dan keluarganya ketika tidak goyah oleh berbagai godaan syaitan kala diperintahkan untuk menyembelih putra tercinta Ismail alaihissalam. Model ketakwaan, kebersamaan, ketaatan dan pengorbanan Ibrahim dan keluarganya ini tentulah harus kita ambil iktibar atau pelajaran dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan tentunya bernegara. Kaum muslimin dan muslimat jamaah solat Id yang dimuliakan Allah Ta'ala, Hari Raya Idul Adha merupakan momentum ibadah haji dan kurban. Di samping itu juga merupakan momentum emas untuk mempererat solidaritas sosial, merajut tali silaturahmi serta menumbuhkan semangat saling berbagi dan peduli terhadap sesama. Nilai-nilai pengorbanan, keikhlasan, kepedulian dalam Idul Adha hendaknya menjadi hikmah dan inspirasi bagi kita semua dalam kehidupan bermasyarakat. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, semangat kebersamaan dan gotong royong harus terus kita jaga agar persaudaraan dan keharmonisan di kota Baguntaka ini tetap terpelihara dengan baik. Kami percaya dengan komitmen dan kebersamaan kita semua, kota yang kita cintai ini akan terus tumbuh dan berkembang menjadi kota yang semakin maju, aman, nyaman dan sejahtera. Kota yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kota yang penuh keberkahan, masyarakatnya hidup rukun dalam persaudaraan serta senantiasa mendapat limpahan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jal. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kami juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia salat Id Adha yang sudah, dan juga panitia pelaksana kurban sekota Tarakan yang sejauh ini telah bekerja dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Mulai dari proses persiapan, penyembelihan hingga pendistribusian hewan kurban nantinya kepada masyarakat, semoga dapat berjalan dengan lancar. Ucapan terima kasih dan penghargaan juga kami sampaikan kepada para sahibul kurban yang telah menyisihkan sebagian rezekinya untuk berkurban. Semoga keikhlasan dan amal ibadah yang ditunaikan mendapat balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membawa keberkahan bagi keluarga dan masyarakat Demikian yang dapat kami sampaikan di pagi yang berbahagia ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mampu dan mau berkorban dalam ketaatan menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, demikian tadi sambutan Bapak Wakil Wali Kota Tarakan, Bapak Ibnu Saud, pada sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Islami Center Baitul Izzah Kota Tarakan. Dan cukup banyak yang disampaikan, salah satunya bagaimana setiap masyarakat muslim di Kota Tarakan dapat menjadikan Idul Adha sebagai refleksi dalam meneladani kepatuhan Nabi, yakni Nabi Ibrahim, dan kesolehan Nabi Ismail dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana tema kita pada khutbah Idul Adha di Islamic Center Baitul Izzah Kota Tarakan tahun ini. Dan pendengar, berikut kita dengarkan bersama pembacaan tata tertib sholat id yang disampaikan oleh Kiai Haji Zainuddin Dalilah.
2: Setelah itu kita dalam takbir itu diantarai dengan kalimat Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu akbar. Jadi setiap takbir kita antarai dengan Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu akbar. Pada rakaat yang kedua kita akan bertakbir 5 kali takbir, tidak termasuk takbir intiqal. Jadi 5 kali takbir tidak termasuk takbir dari sujud itu ke atas, Allahu Akbar, itu belum termasuk. Setelah itu kita hitung 5 kali takbir dan sama diantaranya dengan kalimat Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu Akbar. Selanjutnya kita ikuti imam. Para jamaah sekalian, mudah-mudahan salat kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, demikian tadi pembacaan tata cara sholat Idul Adha yang disampaikan Kiai Haji Zainuddin Dalilah. Dan pendengar, sesaat lagi akan dilakukan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Islamic Center Baitul Izzah dengan Imam Muhammad Aidil Haq. Berikut kita ikuti bersama.
2: Tolong diisi tempat yang kosong, rapatkan. Diisi tempat yang kosong, dirapatkan. Tempat yang kosong Pak, kalau ada di depan langsung diisi. Sempurnanya shaf termasuk kesempurnaan salat.
3: Sufufakum fa inna tasyiyata musalah. Rapatkan shaf yang diluruskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu akbar. Allahu akbar kabir. Alhamdulillah katsir wa subhanallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. ولا إله إلا الله الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Subhanallah.

ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة

0: 1 RRI Tarakan. Demikian tadi kita sudah ikuti bersama sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Islamic Center Baitul Izzah Kota Tarakan. Dan nantinya setelah sholat Id akan kita dengarkan bersama ceramah yang akan disampaikan oleh Dr. Fahmi Syam dengan tema khutbah meneladani kepatuhan Nabi Ibrahim dan kesolehan Nabi Ismail dalam kehidupan. Dan dapat kita kutip yang disampaikan Bapak Wakil Wali Kota Tarakan, Bapak Ibnu Sahut, di mana menyampaikan bahwa pemerintah Kota Tarakan pada tahun ini telah menyalurkan 8 ekor sapi dan 1 ekor sapi bantuan dari Presiden Republik Indonesia kepada masjid maupun beberapa lembaga pemerintahan terkait lainnya. Dan penyerahan telah dilakukan pada Selasa 26 Mei 2026 kemarin, di mana pelaksana tugas Sekda Tarakan juga Dr. Alias menjelaskan 8 ekor sapi yang didistribusikan ke sejumlah masjid, mekanismenya dengan memberikan kepada masjid yang belum pernah menerima bantuan kurban dari Pemkot Tarakan dan dinilai masyarakatnya lebih membutuhkan. Dan pendengar, sesaat lagi kita masih menunggu akan dilakukannya ceramah. Ya, kita ikuti ceramah atau khutbah yang akan disampaikan khotib kita pada pagi hari ini, Dr. Fahmi Syam, dengan tema khutbah meneladani kepatuhan Nabi Ibrahim dan kesolehan Nabi Ismail.
1: Inna yawmakum hada la yawmun adid, adhamahu Allah wa sharrafah,

Alhamdulillah alladhi ja'ala lil muslimin Idul Fitri ba'da siyam Ramadan wa ja'ala Idul Adha ba'da yawm Arafah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirin usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. قوم مسلمين جماعة عيد العدها yang insya Allah Allah angkat derajat kita, yang insya Allah Allah berikan kemuliaan kepada kita yang hadir pada pagi hari ini. Di pagi yang penuh berkah ini, tidak ada ucapan dan perbuatan yang pantas kita lakukan selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya, berkat hidayahnya, berkat inayah yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat bertemu, dapat melaksanakan salat Idul Adha dalam suasana yang penuh dengan kegembiraan. Seluruh kaum muslimin hari ini bergembira. Kegembiraan itu tidak disambut dengan minum-minuman keras. Kegembiraan itu tidak disambut dengan pesta pora. Kegembiraan itu tidak disambut dengan perbuatan maksiat. Tapi kegembiraan ini kita sambut dengan ucapan Allahu Akbar, Allah

pulang dari sini, pulang dari salat Idul Adha ini, kita ambil tangannya, kita peluk tubuhnya yang dulu mengandung kita 9 bulan 10 hari lamanya, melahirkan kita merenggang nyawa. Ibu kita berapa kali dia tidak dapat salat tahajud karena kita? Berapa kali salat duhanya tertunda karena kita? Berapa kali dia tidak dapat

wahai bapak dan ibuku, ini hari yang besar. Maafkan salah kami, berikanlah kami doa-doa yang makbul. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan Allah, sebagiannya lagi orang tua itu tidak lagi ada bersama kita. Mereka tidak lagi duduk bersama kita. Mereka tidak lagi sholat bersama kita, karena mereka sudah pindah ke alam yang berbeda dengan kita. Akan tetapi walaupun berbeda alam, tapi senyumannya masih terbayang di wajah kita, tawahnya masih teringat di pelupuk mata kita. Akan tetapi jasadnya, wajahnya tak mampu lagi kita lihat. Kalau sudah dalam kondisi seperti ini, yang hanya dapat kita lakukan hanya doa. Allahumma kfir lahu, Allahumma kfir laha. Yang dapat kita lakukan dari mulut ini adalah doa. Rabbi kfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Maka selesai salat Idul Adha. Apabila masih ada orang tua kita, maka ambil tangannya, minta ampun atas segala dosa yang pernah kita lakukan. Apabila orang tua telah meninggal dunia, maka setelah salat ini, ketika yang lain merasakan kebahagiaan, maka mari datangi kuburan orang tua kita, berikan doa yang terbaik dari hati yang paling dalam di atas kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Di hari yang mulia ini, Idul Adha terus berulang setiap tahun. Maka setidaknya khatib akan menyampaikan tiga perkara penting dari hikmah peristiwa Idul Adha. Yang pertama, Idul Adha ini kita diingatkan tentang seorang manusia. Seorang manusia yang bernama Ibrahim alaihi salam, yang tak lepas dari ujian dan cobaan. Apa ujian yang dihadapi Ibrahim alaihi salam? Ujian yang pertama, Ibrahim alaihi salam menghadapi seorang ayah penyembah berhala. Bahkan bukan hanya penyembah berhala, bapaknya Ibrahim yang bernama Azarlah yang membuat berhala-berhala. Maka diabadikan di dalam Al-Quran ketika Ibrahim mengajak bapaknya untuk menyembah Allah. In qala li abihi Azar a'attakhidhu asnaman ahliha. Wahai bapakku Azar, kenapa engkau masih menyembah berhala? Ajakan lembut dari Ibrahim ini ternyata dijawab dengan keras oleh bapaknya. Tapi jawaban bapak Ibrahim kasar, tidak selembut Nabi Ibrahim. Apa kata bapaknya? La illam tantahi, wahai Ibrahim, kalau engkau tidak berhenti menceramahi aku, kalau engkau tidak berhenti mengajak aku menyembah berhala, kalau engkau tidak berhenti membujuk aku, la arjumannaka, maka akan kulempar engkau, wahjurni maliya, tinggalkan aku dalam waktu yang lama. Ajakan Ibrahim yang lembut diancam dengan pembunuhan oleh bapaknya Azar. Marahkah Ibrahim jamaah yang dimuliakan Allah? Ibrahim tidak marah. Ibrahim menjawab, salamun alaika, keselamatan kepadamu wahai bapakku. Sa'astaghfir laka rabb, maka aku akan minta ampun atas segala dosa-dosa yang pernah engkau lakukan. Anak soleh mendoakan orang tuanya. Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah, sekasar apapun orang tua kita, maka kita tidak berhak menghancurkan, kita tidak berhak melawan. Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan di dalam Al-Quran, wa in ja'alaka ala an tusyrika bihi syai'a, jikalau ada orang tua yang mengajak kita untuk menyembah selain kepada Allah, fala tuti'huma, maka janganlah kita ikuti. Akan tetapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, tolaklah dengan pergaulan perkataan yang tidak menyakiti hati orang tua. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, maka belajar dari Nabi Ibrahim, yang pertama ujian orang tua.
Nabi Ibrahim tidak seberuntung dengan kita, lahir ketemu orang tua muslim, lahir ketemu bapak yang sholat lima waktu. Akan tetapi Ibrahim lahir bertemu dengan bapak yang berbeda dengan dia karena menyembah berhala. Tapi alhamdulillah Allah berikan pertolongan. Ujian orang tua selamat. Selesaikah ujiannya Nabi Ibrahim? Ternyata Ibrahim masih dihadapi oleh ujian yang kedua. Ujian yang kedua yaitu menghadapi umat yang penyembah berhala. Pertama menghadapi bapaknya, yang kedua menghadapi umat penyembah berhala. Maka Allah menceritakan bagaimana Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang ada. Aragibu anta an alihati ya Ibrahim, kenapa engkau begitu membenci Tuhan-Tuhan kami wahai Ibrahim, bertanya umatnya kepada Nabi Ibrahim. Ujian pertama ayah, ujian kedua umat, ujian pertama keluarga, ujian kedua masyarakat. Ujian datang silih berganti. Selama kita berbuat baik, beriman kepada Allah, maka orang akan senantiasa diuji keimanannya. Maka pada hari itu juga umat-umatnya yang seharusnya taat kepada Ibrahim, maka pada hari itu dia kumpulkan kayu bakar yang besar. Maka dibuatlah api unggun yang besar menyala bergejolak, yang niatnya untuk melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api tersebut. Ketika dilemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api, maka disitulah turun mukjizat Allah, diabadikan di dalam Al-Quran. Ya nar, wahai api, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin. Wahai api, berikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka Nabi Ibrahim pun selamat. Ujian orang tua lulus, ujian umat dibakar selamat. Apakah cukup ujiannya Nabi Ibrahim? Ternyata belum cukup. Ujian yang ketiga, menghadapi ujian pernikahan. Menikah dengan Siti Hajar, diabadikan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Menunggu selama 86 tahun lamanya, berdoa pagi siang malam agar dikaruniai seorang anak, diabadikan di dalam Al-Quran. Dia berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikanlah keturunan-keturunan yang saleh. Menunggu 86 tahun agar bisa diberi anak. Akan tetapi ketika anak lahir, ternyata anak itulah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diabadikan di dalam Al-Qur'an. Qala ya bunayya, wahai anakku, inni ara fi manam, sesungguhnya aku bermimpi Allah memerintahkan, anni azbahuka, memerintahkanku untuk menyembelihmu wahai anakku Ismail. Anak ditunggu 86 tahun lamanya, tapi ternyata malah diperintahkan Allah untuk menyembelih Ismail alaihissalam. Tapi lihat apa jawaban Ismail kepada bapaknya. Ya abati, wahai bapakku, if'al ma tu'mar, lakukanlah kalau memang itu diperintahkan Allah, lakukanlah kalau memang itu adalah ajaran Islam. Satajiduni insyaallah minas sabirin, maka engkau tidak usah pusingkan aku wahai bapakku, maka engkau akan dapatkan aku bersama orang-orang yang sabar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Ibrahim model manusia yang diberikan berbagai macam ujian dan dia lulus dengan ujian tersebut. Ujian anak lulus, ujian istri lulus, ujian umat selamat, diuji orang tua lulus. Maka pertanyaannya sekarang ke kita, bagaimana kalau kita yang diuji seperti ini? Luluskah kita? Pertanyaan penting setiap umat Islam, karena tidak sedikit hari ini manusia yang diuji orang tua kalah akidahnya.

macam cobaan dan ujian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillah ilham. Ujian yang pertama selesai. Pelajaran yang kedua adalah Allah meminta apa yang paling dicintai. Allah meminta kepada Ibrahim alaihissalam anaknya. Allah tidak meminta kambing, kambingnya Ibrahim banyak. Allah tidak meminta unta-untanya Ibrahim banyak. Allah tidak meminta nyawanya Ibrahim. Tapi yang diminta oleh Allah adalah apa yang paling Ibrahim cintai. Dan yang paling Ibrahim cintai saat itu adalah anak yang soleh yang dia tunggu 86 tahun lamanya. Apa maknanya jamaah yang dimuliakan Allah? Jika kita mengatakan cinta kepada Allah, lebih cinta mana daripada anak dan keluarga kita? Lebih cinta mana dengan harta yang selama ini kita miliki? Lebih cinta mana dengan keluarga yang selama ini? Belajar dari Nabi Ibrahim, belajar dari kehidupannya, maka pertanyaannya adalah, sudahkah kita memberikan apa yang paling kita cintai? Kalaulah kita punya harta, sudahkah kita memberikan sebagian dari harta itu? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi. Maka tidak dikatakan orang itu beriman kepada Allah sampai ia lebih cinta kepada Allah dibandingkan hartanya, lebih cinta kepada Allah dibandingkan anaknya, daripada semuanya dia lebih cintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Ibrahim alaihissalam menunjukkan itu kepada kita semua. Dia mengatakan bahwa ya Allah, jangankan hartaku, jangankan jabatanku, anakku pun yang selama ini kutunggu dan yang kusayang, jikalau memang engkau yang minta, jikalau memang engkau yang mau, anakku pun akan kuberikan agar engkau mendapatkan, memberikan ridho kepadaku. Maka kurban yang kita berikan hari ini jamaah, kambing, sapi, pada hakikatnya belum apa-apa jikalau dibandingkan dengan pengorbanan Ibrahim alaihi salam. Amal kita yang kita lakukan hari ini bahkan tidak sampai seujung rambutnya Ibrahim, tak sampai seperti Ibrahim lakukan. Amal kita hanya kecil di hadapan Allah dibandingkan dengan amalnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Pelajaran yang terakhir, bagaimana kita melihat keberhasilan Ibrahim mendidik seorang anak? Bagaimana kita menyaksikan keberhasilan orang tua mendidik seorang anak yang bernama Ismail alaihi salam? Kenapa dikatakan Nabi Ibrahim ini berhasil? Karena dia mampu membuat seorang Ismail menjadi patuh luar biasa. Bahkan patuhnya tidak masuk di dalam logika manusia. Kok bisa ada anak yang ikhlas untuk disembelih dan dibunuh oleh bapaknya? Maka disinilah pelajaran yang penting, disitulah letak pendidikan anak. Maka mari kita didik anak kita hari ini supaya bisa patuh, supaya bisa soleh seperti patuhnya Ismail alaihissalam. Maka dimulai dari memberikan makanan-makanan yang halal kepada anak-anak kita, dimulai dengan memasukkan kepada pendidikan-pendidikan yang baik. Hari ini ke jamaah, kita tidak lagi diserang dengan meriam dan bom, tidak lagi diserang dengan senjata-senjata berbahaya, tetapi juga diserang melalui tayangan-tayangan-tayangan yang mengubah sikap, perilaku, akhlak anak-anak kita. Maka ini menjadi tantangan bagi kita. Bapak ibu rajin beribadah, besar jilbabnya, rajin mengaji, maka selangkah kaki bapak ibu menuju surga. Akan tetapi kalau anak-anak yang kita miliki tidak kita didik dengan agama yang baik, tidak kita dengarkan pengajian, tidak kita ajari mengaji, maka selangkah juga kaki kita masuk ke dalam neraka. Maka mari kita selamatkan anak, karena anak ini merupakan investasi kita ketika kita meninggal dunia. Idza matal insan, ketika manusia itu meninggal dunia, in qata amaluhu illa min thalatha, putus semua amalnya, putus salat duhanya, putus kurbannya, putus bacaan Al-Qur'annya.
yang tinggal hanya wala